0: gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
3: Kita di ruangan Pantun di Klasik dengan tajuk atau topik untuk hari ini, Tanah Tumpah Darahku. Baik, untuk persinggahan yang pertama ini, saya nak kongsi yang kiriman pantun daripada Cik Roy Wonder Glow dari Kampung Tulang Rimau, Negeri Sembilan. Tak pantunnya, Tanah Tumpah Darah Tercinta. Tempat lahir penuh kenangan, Roy Wonder Glow menyusun kata, buat Malaysia penuh kebanggaan. Kami Rahim dari Johor Bahru, selawat kita tanda syukur, nikmat yang diberi bertambah megah. Negaraku aman dan makmur, aman damai tiada penjajah. Cik Muhammad Zikri Haziq Hamdan, perwira perjuang untuk negara, tanah tumpah darahku, titisan terakhir, semangat membara, semangat wajah, rela berjuang demi negara. Dan satu lagi kiriman pantun untuk pusingan pertama ini, kiriman Cik Yahya Saleh, patah dahan dipanjat kera, terus melompat ke dahan duku, berjuang mempertahan untuk negara, di sini tempat tumpah darahku. Teruskan menghantar pantun saudara dengan tajuk Tanah Tumpah Darahku. Boleh hantarkan terus ke WhatsApp kami 013-56-56-128 atau juga boleh terus komen di Facebook Radio Klasik. Ada video yang saya kongsikan di sana. Terima kasih, pantun di Klasik.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
3: Ya, terus mendengarkan kami di frekuensi 93.6 MHz yang berada di Bandaraya, Melaka. Baik, kita masih lagi di ruangan Pantun di Klasik dengan tajuk Tanah Tumpah Darahku. Untuk pusingan kedua ini, saya nak kongsikan kiriman pantun daripada Cik Muhammad Muhaimin dari Georgetown, Pulau Pinang. Pucuk paku tumbuh di lembah, pohon beringin tegak berdiri. Tanah pusaka tempat tumpahnya darah, jiwa dan raga sedia berbakti. Biah-biah dari Sadung Jaya, Sarawak, buah pauh, buah kundur, mari dijual di pasaraya. Negara kita aman dan makmur, pemimpinnya berwibawa dan bijaksana. Pak Ngah, gimana pantunnya? Tak kala redup kait ku ini bersama larah di pinggir lata, mati hidup tetap ku di sini, bermani darah di watan tercinta. Dan satu lagi kiriman pantun daripada Kak Mas Armin dari Kota Tinggi. Malam hari pasang pelita, cahayanya bersinar, nampak mewah. Tanah tumpah darahku yang tercinta, Malaysia negaraku, bumi bertuah. Teruskan menghantar pantun saudara ke WhatsApp kami atau juga di Facebook Radio Klasik. Semuanya hanya di Pantun.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Fleksi Sabah 3B Kuala Lumpur, KRT Taman Muda Fasa 1 Kuala Lumpur, PPR Batu Muda Kuala Lumpur, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak, Batu Kef, Selangor, Kampung Sungai Chua, Kajang, Selangor dan Kampung Baru Ampang, Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
3: Yang terus mendengarkan kami di persembahan langsung aplikasi RTM. Klik di telefon pintar saudara. Tak kira menggunakan iOS maupun Android, juga dengarkan kami di Smart TV dan juga di Android TV. Yang belum mendapatkannya lagi, tunggu apa lagi? Muat turun sekarang. Kerana aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Dan terus mendengarkan kami bukan sahaja dalam negara, sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus bersama dengan kami 24 jam, 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Kita masih lagi di ruangan pantun di Klasik dengan tajuk Tanah Tumpah Darahku. Saya nak kongsikan kiriman pantun daripada Kak Nurul Ismail dari Pekalan Kubur, Kelantan. Bawa panah sangkut di paku, tika megah, cerah menjelang, tanah Malaysia tumpah darahku. Teguh moga terus gemilang. Sosial Cik Moftah Jaafar dari Shah Alam, manis rasanya buah ciku, tanah berbaja lebat berbuah, tanah tumpah darahku, negara Malaysia, bumi bertuah. Dan satu kiriman pantun daripada Kaedah Suraya dari Ipoh Perak, burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon bidara. Semangat jati diri harus dikekalkan, tanah tumpah darahku kekal merdeka. Ayo kita bertemu dengan lagu nyanyian Dato' Aisyah, Bahtera Merdeka. Teruskan setia pantun di Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Baik, saudara, kita di penghujung ruangan pantun di Klasik. Dan saya nak kongsikan kiriman pantun daripada Encik Abdullah Ajib. Pergi ke Gemas membeli arang buat menggoreng si kuih maruku. Meski berhujan emas di tempat orang, tanah tumpah darah terikat di hatiku. Encik Mal Osman Isyad dari Pulai, Baling, Kedah, Darul Aman. Sesaat tak ralit, Datuk Penghulu, Hala Kemuara, Meriam Rentaka. Demikian sulit perjuang dahulu, giliran kita memaknai merdeka. Encik Tahabu dari Sungai Siput Perak, naik basikal kayuh ke hulu, terus lajak ke Tanjung. Malaysia tanah tumpah darahku, buminya ku pijak, langitku dijunjung. Cik Komoja Putih, Malaysia tanah airku, aman damai sejak dahulu, pahlawan dahulu tak pernah buntu, menjaga negara setiap waktu. Dan yang terakhir, untuk ruangan pantun di Klasik hari ini, kiriman Cikgu Ben dari Pantai Seremban. Cantik berkilau emas suasa, mari diletak di dalam piring, walaupun hidup berbilang bangsa, erat ibarat au dan tebing. Terima kasih yang mantarkan ucapan juga kiriman pantun di Facebook Radio Klasik, juga di WhatsApp kami. Jangan lupa untuk ikuti dan bersama lagi di ruangan pantun di Klasik setiap Jumaat bermula 8 pagi hingga 9 pagi. Berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri akan bersiaran 9 pagi nanti. Teruskan setia mendengarkan kami hanya di Pantun.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi terus setia menemani saudara saja di klasik untuk jam yang terakhir ini. Saya nak kongsikan informasi tahap jerebu di Serian, Sarawak semakin buruk apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU meningkat kepada 495 setakat 7 pagi tadi. Semakan menerusi laman sesawang sistem indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar mendapati IPD Serian, satu-satunya kawasan di negara ini, merekodkan IPU pada tahap bahaya melebihi 300. Tiga lokasi di Sarawak merekodkan bacaan IPU yang tidak sihat, antaranya di Kuching, Samarahan dan juga Seri Aman. 6 lagi kawasan merekodkan bacaan IPU juga tidak sihat, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, Samar Laju dan juga ILP Miri. Sebelum ini, media melaporkan operasi pemberihan awan sedang dilaksanakan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama yang merekodkan bacaan IPU melebihi 150 selain kawasan Empangan yang menunjukkan penyusutan paras air. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah bahaya. Prihatin, Radio Klasik.

Lagu nyanyian Dato' Sheila Majid, Ku Mohon. Terus dia bersama saudara menggamit memori dan kenangan di segmen Sajian Klasik. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi. Dan selepas ini, rakan penyampai Adalia Nasharuddin akan terus setia bersama saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satu hari nanti, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Salam penghulu segala hari, hari Jumaat yang barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 22 Rabiul Awal.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kiryah. K-I-R-Y-A-H. Kiryah. Kiryah adalah desa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua. Salam Jumaat penghulu segala hari. Pertemuan kita sekali lagi di udara. Saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Untuk Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kerana masih setia dengar Radio Klasik dan sentiasa meletakkan kami nombor satu di hati saudara. Terima kasih juga rakan penyampai Izzat Saufi, satukan hati kekal abadi, yang telah pun selesai tugasannya temani saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Hari ini hari Jumaat 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jangan risau tentang apa yang belum jadi milik kita, dan percayalah Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita rancang. Selamat pagi Jumaat. Semoga hari ini membawa ketenangan, keberkatan dan keceriaan. Melodi Klasik.

Itu tadi lagu Mengharap Kasihmu rakaman 1986, nyanyian Datuk Nasir Wahab. Kalau kita sukakan seseorang, terus terang lebih baik. Jangan biarkan si dia menanti dan mengharap kasih yang belum pasti. Berbunga-bunga sikit hari Jumaat hari ini. Baik, seperti biasa saudara, WhatsApp kami 0135656128. Mungkin ada cerita atau salam yang belum terzahir yang ingin dikongsi, kan boleh saja WhatsApp kami di talian 0135656128. Baik, saya nak tahu juga siapa yang sedang mendengar saya ketika ini, dan kalau boleh hari ini saya nak berkenalan pula dengan pemilik permis-permis perniagaan, tak kiralah kedai makan ke, bengkel ke, ataupun pejabat ke yang sedang dengar Radio Klasik ketika ini. Boleh WhatsApp kita di talian 0135656128. Sama-sama kita meriahkan ruang WhatsApp Radio Klasik pagi ini. Baik, terus saja beribor melodi klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Masih bertemankan saya, Adaliana Syarudin, dalam Hati Ada Cinta, dalam Cinta Ada Kita. Tadi saya nak tahu, kalau ada pemilik-pemilik perniagaan, kedai makan ke, bengkel ke, ataupun pejabat-pejabat ke yang sedang dengar Radio Klasik. Dan kita telah terima sapaan dari Kak Norini Mat Nor. Nama kedainya Selera Kampung di Kuala Besut, Terengganu. Jual nasi dan lebih 30 jenis lauk pauk. Baik. Juga kita ada Kantin Asam Pedas Taman UK Bistari Ampang, juga sedang dengar Radio Klasik. Katanya pelanggan kalau makan nak dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak. Baik. Juga kita terima kiriman dari Encik Jamal yang berada di Tasik Gelugor, juga Abang Mat Rock 60 Sin di Singapura. Ada pantun yang dikirimkan. Sarapan pagi makan bubur atas meja secawan kopi. Lagu melodi sangat terhibur waktu bertugas senang di hati. Encik Mat Daud Ahmad dari Kampung Baru Kuala Nau Baling sedang dengar Radio Klasik sambil memandu ke Pekan Malau. Kak Zai dari Kelang, salam mesra di angin lalu buat semua sahabat tak kira di mana berada. Moga terus sihat dan ceria selalu. Selamat pagi juga buat Cik Bibah dan semua yang berada waktu ini di Bengkel Amir Batang Kali. Ni antara pendengar setia Radio Klasik. Katanya kalau tak boleh bawa radio besar, bawa radio kecil. Sanggup bawa radio kecil, cari radio kecil semata-mata nak dengar Radio Klasik. Baik, terima kasih semuanya yang terus setia memilih Radio Klasik sebagai stesen radio yang nombor satu di hati saudara. Juga selamat pagi Kak Min Rahim JB yang turut kirimkan pantun, lagu Dara Pujaan Jadi Pilihan menggamit kenangan di masa silam. Radio Klasik menjadi teman dari pagi hingga ke malam. Itu tadi antara nama-nama yang sempat saya bacakan, dan yang lain-lain terus sahaja hantar ke talian 0135656128. Mana lagi kedai-kedai makan ataupun bengkel-bengkel kereta, bengkel-bengkel motor, pejabat-pejabat yang sedang dengar Radio Klasik, WhatsApp kami 0135656128. Yang sedang terluka, jangan bimbang, kita ada lagu Joget Terluka, Alicat.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, untuk sekejap lagi kita akan beri laluan kepada segmen tajaan. Tapi sebelum tu, saya nak menyapa juga Opa Hawa dari Pejabat Perbadanan Desa Pandan. Radio Klasik tetap di hati. Terima kasih banyak Opa Hawa. Dan kita akan sambung lagi selepas ini. Dah ramai dah yang membanjiri ruangan WhatsApp Radio Klasik. Nanti kita bacakan, tapi kita bagi laluan dahulu kepada segmen tajaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Adelia?
0: Sihat alhamdulillah Ain.
1: Alhamdulillah sihat juga.
0: Baik, agaknya cuti-cuti sekolah ni apa perancangan?
1: Duduk di rumah je.
0: Ya ke? Baik, apa agaknya yang menarik untuk dikongsikan hari ini? Teruskan Ain.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat yang penuh barakah buat semua pendengar setia Radio Klasik. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini, kita masih diberi peluang untuk bernafas, menikmati nikmat kesihatan dan memulakan hari dengan penuh semangat. Semoga segala urusan tuan-tuan dan puan dipermudahkan, pintu rezeki dibuka seluas-luasnya dan semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT. Tuan-tuan dan puan, hari Jumaat bukan sekadar penghulu segala hari tetapi hari yang mengingatkan kita supaya sentiasa bersyukur. Bila bangun pagi, badan masih sihat, itu satu nikmat yang tidak ternilai lah. Bila masih mampu melangkah keluar mencari rezeki, masih mampu menghantar anak ke sekolah, masih mampu menjarahi ibu bapa, itu semua adalah anugerah yang sangat besar. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar kehidupan sehingga terlupa menjaga nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita, iaitu kesihatan. Sedangkan bila badan sihat, segala urusan menjadi lebih mudah. Kita lebih bersemangat bekerja, lebih selesa beribadah dan lebih gembira meluangkan masa bersama keluarga. Sebab itulah pada pagi yang penuh keberkatan ini, saya ingin berkongsi tentang produk kami iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai. 4 dalam 1 minuman untuk menjaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Maksudnya, ia dijadikan amalan harian untuk membantu menjaga kesejahteraan tubuh secara menyeluruh lah. Jadi Pelfai ini dihasilkan dengan gabungan delima, buah rozel, badu dan sarang burung walet. Ia sesuai dijadikan amalan harian bagi mereka yang mahu menjaga kesihatan sebahagian daripada gaya hidup yang lebih baiklah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak jelaskan sedikit supaya tidak berlaku kekeliruan. Pelfai kami didatangkan dalam botol kaca berisi padu 325 ml lengkap dengan label rasmi TH dan tulisan Pelfai. Setiap botol juga disertakan dengan kotak merah. Jadi apabila membuat tempahan melalui HQ kami, pastikan itulah produk yang anda terima. Baik tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang Pelfai, sebenarnya kan kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam. Zaman sekarang ni ramai yang terlalu sibuk, bangun pagi terus bekerja kan, balik rumah urus keluarga, malam pula badan dah mula rasa penat. Lama-lama badan kita ni mulalah bagi isyarat, cepat letih, kurang bertenaga kan, perut tak selesa, sendi mula rasa berat. Sebab itulah ramai memilih Pelfai sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sihat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita setiap hari menerima pelbagai jenis makanan. Ada hari kita makan ikut waktu, ada hari makan lewat malam kan. Jadi bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan pun mulalah rasa tak selesa, perut mudah kembung, rasa berat selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar. Jadi bila kita amalkan Pelfai, pencernaan terasa lebih selesa, badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat ni. Bangun pagi tak rasa terlalu lesu, nak buat kerja rumah, pergi kerja memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Ada juga pelanggan yang berkongsi mereka rasa lebih mudah bergerak sebab badan dia tak terasa terlalu tegang seperti sebelum-sebelumnya. Yang berusia pula selalunya risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kerusi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Dia berkongsi selepas amalkan Pelfai secara konsisten, mereka rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Okey, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ni kan, lagi-lagi dengan cerobong yang sangat teruk sekarang ni, ramai yang pilih Pelfai sebagai salah satu amalan untuk menyokong penjagaan sistem imun. Kita pula berjumpa ramai orang setiap hari. Jadi menjaga kesihatan ni adalah satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan lah. Sebab tu saya selalu cakap, kesihatan bukan untuk orang yang sakit sahaja. Orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Yang pelbagai bukan pengganti ubat atau rawatan doktor. Tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan tubuh badan kita. Baik, para pendengar semua, kalau ada satu hari yang sesuai untuk membuat tempahan, saya berani katakan hari inilah harinya. Semalam puas, saya pujuk bos saya tolonglah bagi harga murah sikit sebab hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, harga sedekah Jumaat lah orang kata kan. Syukur Alhamdulillah bos approve dengan cadangan saya. Jadi kami bawakan promosi yang memang luar daripada kebiasaan. Tapi untuk hari ini sahaja tau. Hari lain tak ada. Kalau beli, kalau tak beli memanglah rugi hari ini. Jadi untuk pengetahuan semua, harga biasa perfai di kedai kami ialah RM155 sebotol. Kalau sebelum ini anda dah biasa dengan promosi 6 botol 200 ataupun 8 botol RM250 kan? Pagi ini kami bawakan sesuatu yang lebih istimewa. Ada dua pilihan pakej. Untuk tuan-tuan perempuan, pilih mengikut bajet masing-masing lah. Orang kata pakej jimat. Kan? Pakej yang pertama, 3 botol perfai bernilai RM100 sahaja. Manakala pakej yang kedua, 12 botol perfai bernilai RM300. Kedua-dua pakej ini siap dengan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Saya yakin ramai yang sedang mendengar sekarang mungkin dah lama mengikuti perkongsian kami. Ada yang berkali-kali kata, tunggu promosi yang lebih menarik lah, nantilah saya order. Alhamdulillah, hari ini peluang itu dah ada depan mata. Promosi yang kami bawakan hari ini akan berakhir tepat jam 6 petang ini tau. Selepas waktu itu, tawaran istimewa ini tidak lagi boleh dinikmati. Jangan lepaskan peluang ini. Hubungi hashtag kami sekarang sama ada call atau WhatsApp di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi. 014-988-2436. Okeylah DJ, jom kita berehat seketika.
0: Baik, kembali selepas ini.

0: Baik, kita masih lagi dalam segmen tajaan dan Ain dan DCM Herbs kembali dengan promosi sedekah Jumaat. Ada dua pilihan dengannya, Ain.
1: Baik, terima kasih DJ Adelia. Baik, tetera perempuan, kembali semula bersama saya di Udara Radio Klasik. Tadi kita dah bagi tahu promosi istimewa Plus 5 dari harga asal RM155 sebotol, dan pagi Jumaat ini kami bukan bawa satu pakej tapi dua pakej Jimat Plus 5 untuk anda pilih. Iaitu pakej pertama, 3 botol Plus 5 RM100. Pakej kedua, 12 botol Plus 5 RM300 dan penghantaran pula percuma seluruh Malaysia. Kami juga sediakan kemudahan COD, bayar bila produk sampai depan pintu rumah. Jadi tak perlu ragu-ragu, tak perlu fikir panjang, buat tempahan hari ini, terima dulu. Puas hati baru bayar. Tuan-tuan perempuan, kalau selama ini anda masih tunggu masa yang sesuai untuk dapatkan Plus 5, jangan tunggu lagi. Mungkin inilah peluang terakhir untuk anda dapatkan dua pakej jimat seperti yang kami tawarkan hari ini. Sebab selepas ini, kita sendiri tak tahu lagi promosi akan datang macam mana. Adakah masih ada dua pakej untuk dipilih? Atau mungkin hanya tinggal satu pakej sahaja? Itu pun kita belum boleh janjikan. Jadi tolong jangan terlalu selesa, fikir masih ada banyak masa. Apa yang ada hari ini belum tentu ada pada hari yang lain. Promosi pun macam biasa tamat pada jam 6 petang ini. Hubungi HQ kami di 0149882436, 0149882436. InsyaAllah tim kami akan bantu uruskan tempahan anda. Baik, kalau zaman dulu kan orang lama-lama dia minum air rebusan herba, betul tak tuan-tuan perempuan? Sekarang zaman dah moden, tak payah susah-susah rebus dah. Plus 5 ni lengkap dalam satu botol. Kita ada delima, rozel, madu dan sarang burung walet. Empat serangkai yang memang berkhasiat dari dulu sampailah sekarang. Sebab itu saya selalu ulang, Plus 5 bukan ubat tapi satu ikhtiar untuk kesihatan menyeluruh. Dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita, lelaki, perempuan, tua, muda, semua boleh rasa manfaatnya. Sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi, tidur malam pun nyenyak tau. Ha, ada yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja, ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum-sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Musim hujan pun jangan-jangan demam dah. Ditambah pula sekarang dengan jerebu yang melanda negara kita kan, memang kita kena lebih prihatin terhadap penjagaan diri. Jadi kalau mak ayah di kampung dah mula rasa tak sekuat dulu, atau anak-anak pula asyik lesu bila balik sekolah ke, inilah masa paling sesuai nak hadiahkan Plus 5. Bukan sekadar minuman tapi tanda sayang kita pada mereka. Jangan tunggu sakit baru nak peduli, sebab kadang-kadang seteguk Plus 5 tu boleh jadi asbab esok kembali sihat, ceria dan bertenaga semula kan. Jadi itulah sebabnya Plus 5 ni jadi pilihan ramai. Bukan sebab nak jadi muda balik, tapi sebab nak kekalkan kesihatan walaupun umur makin bertambah. Jadi hari ini, tolong beri peluang pada diri sendiri. Cuba Plus 5 sebagai satu langkah kecil untuk perubahan besar. InsyaAllah bila badan kita ni sihat, kita boleh jalani hari-hari dengan lebih segar, lebih ringan dan lebih gembira. Kesihatan kita, tanggungjawab kita, hadiah terbaik untuk diri sendiri dan mereka yang kita sayangi. Baiklah semua pendengar Radio Klasik yang saya sayangi, ini dia berita yang paling ditunggu-tunggu ni. Saya nak ulang semula promosi istimewa untuk yang nak sihat, nak cantik, nak bertenaga. Saya nak ingatkan sebelum kita tutup promosi petang nanti, kalau ada yang selama ni asyik kata, nantilah saya order, tunggu dululah. Jangan tunggu-tunggu lagi tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Yang kita tawarkan hari ini belum tentu akan ada lagi pada hari-hari seterusnya. Hari ini sahaja kita buka dua pakej jimat. Minggu depan mungkin pakejnya berubah, harganya berubah atau mungkin hanya tinggal satu pilihan saja. Sebab itu jangan lepaskan apa yang sudah ada di depan mata. Jadi pilih pakej yang sesuai dengan keperluan dan terus buat tempahan. Okey? Pakej yang pertama, 3 botol bernilai RM100 sahaja tuan-tuan perempuan. Pakej kedua, 12 botol bernilai RM300 dan penghantaran pula percuma seluruh Malaysia. Tawaran macam ni memang rugi kalau dah berkenan tapi terlepas begitu saja. Bayangkan, nanti promosi dah tamat baru buka telefon nak buat tempah, segali harga dah lain. Masa tu nak marah siapa? Harga promosi yang kami bagi ni tetap jauh lebih murah berbanding harga asal sebotol RM155. Jadi sebenarnya anda masih jimat banyak tau. Okey, salin nombor ni 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi. 014 0377-988-2436. Itu nombor HQ kami tau. Ambil telefon, hubungi atau WhatsApp sekarang dan pilih pakej yang sesuai. Jangan tunggu lama-lama sebab promosi ini akan tamat jam 6 petang ini. Okey? Baiklah, tuan-tuan puan-puan. Selesai sudah perkongsian kita pagi ini dan insya-Allah suara saya akan kembali lagi nanti dengan lebih banyak info-info menarik. Sementara itu, jaga diri baik-baik, minum air secukupnya. Jangan lupa produk kebanggaan kami. Semestinya Pati Sarang Burung Walik Pulfai sekali rasa pasti selalu. Terima kasih DJ Adalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi promosi sedekah Jumaat DCM Herbs Legacy bersama-sama Nurul Ain Abdul Razak. Selepas ini terus sahaja setia berhibur dengan nostalgia di klasik.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Nostalgia di klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Nostalgia di Klasik.

0: Mari Jalan Bersama. Nyanyian Puan Sri Saloma dirakamkan pada tahun 1958 dan selepas ini Fazidah Jonit dengan lagu Kenapa Wajah Suram. Rakaman 1963 dan lagu-lagu nostalgia terbaik hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Rida, perempuan sangat mudah cemburu buta. Kalau lakinya orang muda, dia so jealous, tidak percaya. You know apa yang jadi

0: Menghampiri pukul 12 tengah hari, nostalgia di klasik juga hampir melabuhkan tirainya. Dan sebelum berakhir, dengar dan berhibur dahulu dengan lagu ini, lagu Jangan Kau Tanya, nyanyian Sutinah yang dipetik daripada filem Mencari Jodoh ditayangkan pada tahun 1953. Dan hari ini hari Jumaat, tepat pukul 12 tengah hari nanti, terus saja ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 12 tengah hari. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di klasik.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 12 tengah hari.

0: Satu lagu, seribu kenangan.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
0: Unify. Lagu joget menggamit kenangan. Di

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekom Department Lancome, show me sebab tu. Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Radio Klasik di Kuching 92.9.

Selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik, di mana juga saudara berada, di utara, selatan, timur, barat, semenanjung Sabah dan Sarawak, Singapura, Brunei serta di Indonesia dan di mana juga saudara berada ketika ini. Terima kasih kerana dengar kami menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Kak Lang Jerantut, apa ni pengusaha kuih muih tradisional. Hari ini buat kuih karipap pusing inti ayam katanya. Kak Lang, orang kata nak buat karipap pusing ni susah, betul ke? Tapi saya cuma nak tanyalah, kalau boleh Kak Lang bantulah, kalau boleh Kak Lang kongsikan juga tips kalau nak buat kuih talam, nak bagi bahagian santan tu tak mudah cair. Apa agaknya tips ni? Hari ni saja-saja kita nak kongsikan resepi kuih muih tradisional pula hari ini. Juga Kak Ros, peniaga kedai makan di Kajang, sentiasa dengar Radio Klasik sambil jual mi udang dan nasi daging utara serta nasi berlauk. Juga Atan Air Tebu 709 dari Bukit Badung, meraut tebu untuk tempahan sambil dengar Radio Klasik. Jangan lupa sekejap lagi siap-siap untuk ke solat Jumaat. Baik, itu antara pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga kecil yang mendengarkan Radio Klasik. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik untuk dijadikan hiburan kepada pelanggan yang datang. Terus menggamit kenangan, kita dengar dahulu lagu nyanyian Nur Aniza Idris, Dikir Puteri.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Hari ini hari Jumaat 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Untuk waktu ini, saudara, sekali lagi sebagai panduan kita bersama tepat pukul 1.15 minit tengah hari nanti masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Juga kawasan-kawasan yang lain yang sama waktu dengannya. Jangan lupa segera kan solat dan moga amal ibadah kita hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Melodi Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga Khamis.

0: الأخرى وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwudu lalu memperelokkan wudunya dan kemudian dia mendatangi solat Jumaat dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta mendiamkan diri, maka dia akan diberikan keampunan di atas dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu sehingga hari Jumaat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Sesiapa yang bermain dengan anak batu, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia.
1: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan, mengasyikkan dengan irama menyentuh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Salam Jumaat penghulu segala hari. Ini jam terakhir saya temani saudara untuk Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Bagaimana perjalanan Jumaat saudara setakat ini? Moga segalanya baik-baik sahaja dan segala urusan serta apa jua perancangan untuk hari ini dipermudah. Baik, selamat tengah hari Bonda Anggrek di Ulu Yam, Kak Rash Zarina. Lapak pula perut kami kat Kunti ni bila tahu menu tengah hari Kak Rash kari ikan pari. Kak Zana juga dari Taman Bangi Indah sempat kirimkan gambar nasi ulam untuk tengah hari ini. Agaknya berapa jenis ulam yang ada dalam nasi tu Kak Zana? Bolehlah kongsikan juga dengan kami. Juga Puan As dari Selangor, Kak Ram Lubuk Cina Melaka, juga Kak Siha dari PJ dan ramai lagi yang tak sempat saya bacakan namanya untuk hari ini. Cuma saya kongsikan, saya dahulukan ucapan terima kasih buat saudara semua yang berkongsi masa untuk sama-sama memeriahkan ruang WhatsApp Radio Klasik. Terima kasih juga kerana menemani saya sepanjang saya bersiaran bermula 10 pagi tadi. Dan selepas ini, Fredo dengan gurisan terakhir, Melodi Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Otok ketok layuk tahu habis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
0: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara. Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kena.

Kerapuhan hatimu Datin Rafiq Ambuang membawa kita menghampiri pukul 2 petang. Maka tugasan saya temani saudara menerusi melodi klasik juga hampir selesai. Harapan saya saudara terhibur sepanjang 4 jam saya bersiaran. Terima kasih kerana terus setia dan tidak berganjak untuk sama-sama teman berteman, sama-sama menggamit kenangan dengan saya. Selepas ini rakan penyampai si cantik jelita Cik Mek Molek Wani Zakaria akan mengambil tugasan menceriakan petang saudara menerusi Mestika Klasik. Sekian saja, ada Lena Syarudin dalam Hati Ada Cinta, dalam Cinta Ada Kita mohon undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kiryah. K-I-R-Y-A-H. Kiryah. Kiryah adalah desa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Jumaat, salam penuh keberkatan buat saudara pendengar yang wani kasihi di mana sahaja saudara berada. Bertemu kembali kita pada hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah, masih diberikan kesempatan untuk wani terus bersiaran menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Kalau dulu dipanggil tetuang udara, sebut tentang tetuang udara ni, 31 Ogos lalu menerusi Sanggar Seni Merdeka, DJ Anisma ada sebut mengenai tetuang udara ni. Jadi kepada saudara yang terlepas siaran itu, boleh sama-sama saksikan menerusi RTM Klik dengan carian Sanggar Seni Merdeka, penerbitnya Puan Rohani Hamdan. Sebelum itu, terima kasih DJ Adalia Nasharuddin menemani 10 pagi hingga 2 petang. Kalau tadi DJ Adalia kata bersama waktu ini Wani cantik kecil molek, Wani tempias daripada DJ Adalia tadilah. Kalau tak, tak ada lah Wani kat sini. Gitu kan. Dan Wani terus menemani saudara menerusi segmen Mestika Klasik sehinggalah 6 petang nanti, insyaAllah. Izinkan Wani berpantun. Pergi ke pekan membeli delima, singgah sebentar di tepi perigi. Jika hidup ingin bermakna, taburlah kebaikan sepenuh hati. Waktu ini marilah sama-sama kita mulakan dengan satu perkara yang sederhana tetapi nilainya sangat besar. Buatlah kebaikan kerana kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu. Mungkin senyuman kita menjadi penawar kepada hati yang sedang berduka, kan? Mungkin kata-kata lembut menjadi kekuatan kepada seseorang yang hampir berputus asa. Dan mungkin pertolongan kecil yang kita hulurkan hari ini menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh insan yang menerimanya. Saudara, waktu ini dah pun 2-3 minit petang. Ya, kita dengarkan lagu-lagu pop. Yeay, menerusi Mestika Klasik. Seperti biasa, kami bawakan untuk saudara 3 buah lagu untuk waktu ini. Jelingan Manja, ini tahun 1981, nyanyian Dato' DJ Dave. Dan ada juga lagu Tujuh Bahagia, nyanyian Afidah S. Tapi sebelum tu, ada ke yang nama Suzana? Mungkin boleh menghantarkan kiriman WhatsApp waktu ini 013-5656-128. Suzana, Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Lancome, saya boleh bantu. Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
6: Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu Celingan Manca, lagu tahun 1981, nyanyian Datuk DJ Dave. Pernah tak satu jelingan je dah cukup buat hati kita berbunga-bunga? Tak perlu banyak kata-kata, tak perlu pun berbalas mesej panjang-panjang. Cukup dengan jelingan manca, terus boleh tersenyum seorang diri. Kadang-kadang, saudara, jelingan tu bukan sekadar pandangan, tapi ada maksud yang tersirat. Lagi-lagi kalau lepas jeling tu terus senyum. Itu bukan kebetulan dah tu. Jadi buat yang tengah main-main mata sekarang ni, tengah simpan rasa ataupun mungkin tengah tunggu seseorang balas jelingan manja saudara, lagu tadi khas untuk saudara, lagu Jelingan Manja. Baiklah, waktu ini dah pun 2.14 minit petang. Terima kasih saudara yang terus menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 013-56-56-128. Tadi Wani sempatlah jeling-jeling, intai-intai siapa yang menyapa Wani di konti utama Radio Kelas

Hendaknya dan Madina menyapalah antara yang menghantarkan kiriman WhatsApp ketika ini. Awal-awal lagi ni, Cik Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum Wani, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada rakan kita ni, tak nyatakan nama. Okey, dari Sieng Muk Martin dari Kampung Punau Penrisin, Kuching, Sarawak. Mungkin Wani ada salah sebut ataupun namanya mungkin tak sebenarnya sebut sebutannya begitu. Wani minta maaf banyak-banyak. Tapi apa pun, terima kasih kiriman dari Kuching, Sarawak. Panjang ayatnya. Tapi apa pun, Wani baca nama-nama boleh. Ada juga Acu Adi dari Meru, Ipoh. Juga ada Kalakati di Kalakati Purba Sabah. Dengar Mestika petang ini dengan lagu-lagu pop yeyeh 60-an, 70-an, 80-an, lagu-lagu yang mengambil kenangan. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Kak Lang yang berada di Jerantut, selamat petang Wani, terima kasih. Ada juga Cik Azizan, mungkin tengah berkarya ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Juga ada Cik Syahnun Jamal dari Merapok Lawas, Sarawak. Ada Pak Long Othman yang berada di Bukit Kuang, Gurun, Kedah. Juga ada Kak Sayah Abdul Rahman yang berada di Kampung Duku, Jalan Johor, Pontian, Johor. Ada juga Jaya Kesuma, Cik Ishak Uda Arsyad, Tanjung Malim. Juga ada Cik Muhammad Manan Barat, Bahau, Negeri Sembilan. Terima kasih. Juga ada Aki Haji dari Kampung Lupak, Sabah. Peminat setia, cuaca kat sini panas berjerebu. Terima kasih banyak-banyak menghantarkan kiriman melalui WhatsApp Radio Klasik. Ketika ini juga ada Kak Hasnah Minah dari Kampung Bukit Hijau, Sempadan, Punca Alam. Ada juga Manda, ada Cik Osman Dahanipo, Kak Min Rahim. Ada juga Cik Aznan, Aznan, Cik Mat Daud, Pak Long Wahab, Pak Ma'un pun ada. Ramai lagi lah Cik Marwan 60 sen. InsyaAllah kejap lagi Wani akan menyapa nama satu persatu. Terima kasih kepada saudara yang mungkin nak hantarkan juga kiriman, boleh 013-5656-128. Ayuh kita berhibur dengan lagu-lagu pop ye-ye waktu ini menerusi Mestika Klasik. Kejap lagi ada lagu Dulu dan Sekarang. Lagu itu tahun 1979. Tapi sebelum itu, ayuh kita berhibur dulu dengan nama Farida. Siapa nama Farida pula? Kalau tadi ada nama Suzana, ini pula nama Farida. Terus bersama Radio Klasik.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV.

Terima kasih kepada saudari yang baru saja ikuti frekuensi kami ketika ini. Kalau yang berada di Kanga Perlis boleh dengarkan kami melalui 94.9. Kalau waktu ini ada yang dalam perjalanan nak ke Georgetown, Pulau Pinang, boleh dengarkan kami melalui 101.7. Kalau di Alustar, Wani macam mana? 94.9. Kalau di Ipoh, 88.3. Jadi kepada saudara yang nak dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi, jangan lupa untuk sama-sama juga boleh ikuti kami melalui RTM Klik. Semuanya di hujung jari saudara. Saudara, kalau dulu kan lagu-lagu macam Hasrat Hati yang dinyanyikan paduan suara S. Mariam dan juga Rhythm Boys baru saja menghiburkan anda tadi kan. Lagu tadi tahun 1965. Menyusul selepas itu ada juga lagu Dulu dan Sekarang. Dulu lain, sekarang lain kan. Jadi sekarang ni saudara boleh ikuti kami di mana sahaja saudara berada. Seperti mana katakan tadi lah, RTM Klik. Jadi kalau waktu ini juga layan lagu-lagu pop Ye Ye telah pun kami siarkan selama 2 jam insyaAllah, sampai pukul 4 petang nanti saudara akan didengarkan lagu-lagu seperti pop Ye Ye, lagu 70-an, 80-an juga akan menyusul selepas ini di jam yang seterusnya. Baiklah, waktu ini dah pun 2:27 petang, mungkin ada yang baru saja mengikuti Radio Klasik ketika ini, terima kasih, baru lepas pulang dari solat Jumaat. Ada juga yang sedang menjamu selera, pulang je solat Jumaat terus menjamu selera, terima kasih. Air tangan isteri, air tangan ibu tercinta, isteri tercinta, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih banyak-banyak atas penat lelah sediakan makanan terhidang setiap waktu tepat pada waktunya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, kami hargai air tangan ibu, isteri, jangan lupa untuk terus menghargai kesetiaan mereka yang berada di sisi saudara ketika ini. Baiklah, kejap lagi ada lagu Muda Remaja yang dinyanyikan oleh Asma Atan. Ada juga lagu Itulah Sayang, lagu tahun 1970. Ini paduan suara Ramli dan juga Maria Bacok. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Doa dan Harapan Halim. Semuanya Radio Klasik.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa saya.

Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merenta zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan, tajuknya Sedang Cinta Mekar Bersemi. Paduan suara Datuk Khadijah Ibrahim dan juga Latif Ibrahim baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Dah pun 2.39 minit petang, ada di setengah kawasan waktu ini ada hujan kan. Apapun keadaan saudara ketika ini, kalau nak kongsikan bersama-sama dengan Wani boleh hantarkan 013-5656-128. Wani nak tahu juga keadaan cuaca di Negeri Sembilan, di Kota Baru Kelantan macam mana. Kalau semalam kalau Wani tengok ada hujan lebat berserta angin di kawasan Tumpat kan. Apapun hati-hati sekarang ni cuaca tidak menentu. Apakah khabar juga pendengar kita yang berada di Sabah, Sarawak, keadaan Jerbunya macam mana kan. Kejap lagi Wani nak kongsikan antara info semasa menerusi portal berita RTM. Jadi untuk saudara dapatkan maklumat lanjut dan juga berita terkini dan semasa, boleh layari portal berita rtm.gov.my. Baiklah saudara, waktu ini 2.40 minit petang ada lagu Mengapa Kau Pergi. Ini nyanyian Ismail Kasli. Tapi sebelum tu ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Dugaan Kasih. Ini paduan suara di Hatta dan juga di Forever. Semuanya mestikah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Tiga petang nanti, saudara, kita ikuti rancangan tajaan menyusul. Sebab itu ada lagu-lagu pop ye-ye akan menghiburkan kita petang ini. Diselang-selikan juga dengan lagu-lagu rakaman semula, lagu-lagu era 70-an dan 80-an. Semuanya di jam yang kedua untuk ini terus menemani saudara. Tentunya di ruang udara Radio Klasik. Lagu selepas ini ada lagu Masih Ingat Tak Lagi. Ini nyanyian Datuk Nasir Wahab. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu Kata Terpendam. Lagu ini nyanyian Hasna Harun. Semuanya Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Seperti yang dijanjikan, pukul 3 petang ini kita bersama-sama menerusi rancangan tajaan. Dan ketika ini, Wani bertemankan Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ceria dari jauh lagi. Wani dah nampak senyuman itu. Yeah. Jadi ada istimewa nak dibawakan untuk pendengar Radio Klasik hari ini kan?
1: Yeah.
0: Jadi apakah antara promosinya? Kalau sebelum ini produk umrah.
1: Yeah.
0: Dan hari ini?
1: Hari ini kita still lagi nak teruskan juga untuk bulan kedua promosi umrah. Dan sebelum itu, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ yang bertugas, DJ Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Jumaat untuk anda. Salam Jumaat untuk pendengar-pendengar Radio Klasik. Salam Jumaat kepada pelanggan-pelanggan setia kami.
0: Yeah.
1: Pelanggan-pelanggan setia Minuman Pati Sarang Burung Walid, yang tidak asing lagi permintaan dalam negara, luar negara. Dan insyaAllah tuan-tuan, semoga Jumaat ini membawa ketenangan di hati kita, kesihatan kita yang baik-baik, rezeki yang luas, dan keluarga yang sentiasa dalam lindungannya Allah SWT, insyaAllah. Dan saya juga nak maklum di sini, yang mana suara saya ni agak lain sikit. Takut nanti orang rasa macam betul ke suara Cik Man kan? Okay. Yeah. Selama hari ini adalah hari yang ketujuh kami berkampung di Maib Serdang, sempena Maha 2026, sambutan yang sangat-sangat luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi yang mana nak datang, masih ada kesempatan, berbaki lagi 3 hari. Yang nak cari NESQ di mana, datanglah beramai-ramai di laman 1, laman tiba 1, di belakang kemah besar Kingdom of Agrifood, KOA. Okay. Pintu gerbang dia tu apa, Rock Sugar. Jadi masuk ke dalam kemah besar tu, dah kena aircon. Nanti di belakang pentas tu ada satu pentas, ada satu ruangan pintu. Anda terus ke belakang dan nampak dan lihatlah. Kita booth number 29A. Harga tawaran yang kita nak berikan untuk di program Maha 2026 ini, bermula harga RM1.
0: Wow.
1: Barang NESQ kita harga bermula RM1. Jadi jangan lepaskan peluang yang hebat ini. Ramai-ramai datang, bawa anak, bawa isteri, bawa ayah, siapa-siapa saja boleh datang. Masuk percuma. Macam-macam yang mana tak pernah datang, jomlah datang, rasailah macam mana kita berada di sana dengan suasana yang sangat meriah. Dan terima kasih kepada juga kepada pelanggan-pelanggan kami yang mengenali, yang mana ada yang datang daripada apa, Radio Klasik punya pendengar.
0: Alhamdulillah.
1: Yang tu ni saya, dan insyaAllah saya akan berada di sana sepanjang Maha berlangsung, sampai hari Ahad ini 10 pagi 10 malam.
0: Yang penting kena dapatkan produk RM1 tadi.
1: RM1 tadi memang anda kena dapatkan. Dan juga ada hadiah-hadiah misteri yang kami nak bagi. Siapa yang membeli dengan produk nilai harga RM30 dan ke atas, ada hadiah untuk anda.
0: Dapat terus?
1: Dapat terus. Saya yang sendiri yang akan bagi. Nak bergambar pun tak apa. Untuk pendengar-pendengar setia Radio Klasik, hari ini apa yang NESQ nak tawarkan kepada anda, apa yang saya nak berikan kepada anda, adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebelum ini kita dengar promosi package beli dan menang, kempen beli dan menang package umrah kita dengan harga pembelian RM150, pembelian 2 botol. Tetapi apa yang saya dimaklumkan pada hari ini, bos kita nak tawarkan sesuatu yang menarik. Hari Jumaat ni biasalah, kalau bos NESQ kalau tak bersedekah, kalau tak memberi yang sesuatu sangat luar biasa, bukan bos kami ya. Saya memang biasalah, dia cakap Cik Man, hari ni kita buat yang luar biasa untuk pelanggan setia, dan juga kepada sahabat-sahabat saya di luar sana yang sekian lama dah dengar dah promosi NESQ, dah dengar dah suara Cik Man ni kan, dengan cerita manfaat, dengan cerita kebaikan kan, produk Minuman Pati Sarang Burung Walid ini. Jadi untuk hari ini anda layak untuk dapat 15 botol. 15 botol pakej beli dan menang edisi khas umrah kita. Jadi di botol tu nanti ada QR, ada QR, anda boleh scan nama, masukkan nama, maklumat diri, dia akan masuk dalam sistem. Nanti dekat sistem tu kita akan buat cabutan untuk kita pilih, Wani, 20 orang tetamu Allah yang kita nak bawakan dengan pakej RM10,000 setiap seorang, tajaan daripada NESQ. kita pergi umrah, mm-hmm, biasa yang harga RM6,000, yeah, ada yang RM7,000. Tapi di NestQ kami nak bagi anda sesuatu yang menarik, RM10,000. Nanti kita akan bermalam berhampiran dengan Mekah, kan, ya, tak jauh nak berjalan. Nanti dapat naik kereta api yang pantas. Jadi, mm, ada perbezaan dan kita rasa macam wow, macam dapat package VIP pula. Wow. Ha, jadi di waktu ini, masa ini kesempatan anda untuk beli berapa? Dengan sebelum ni, dengar, sebelum ini 2 botol RM150, tapi untuk hari ini yang mana nak buat stok pun tak jadi masalah, yeah, yang mana dah pergi umrah banyak kali. Dia cakap, Cik Man, saya dah pergi umrah, alhamdulillah, dah banyak kali dah pergi, tak apa. Beli untuk simpan stok ataupun nak sedekah kepada sahabat-sahabat pun boleh. Yeah. Dengan pembelian serendah RM300, mm-hmm, ya, kami akan berikan kepada anda sebanyak 15 botol edisi khas umrah. Ha, untuk hari ini saja 15 botol edisi khas umrah, dengan harga RM300 saja. Jadi anda masih, bukan saja anda dapat produk yang banyak, yang orang kata memang menguntungkan, dan juga anda akan layak sekali untuk join dengan package kempen beli dan menang umrah kita ini. Biasanya 15 botol yang botol besar tu tak ada. Yang ini 15 botol kita niatkan nak, untuk anak-anak yang mana nak niat untuk bapa nak beli, kan, dengan ibu kita solat nak pergi umrah ke apa. Dengan pembelian ni kita tak tahu niat kita,
0: asbab
1: yang baik,
0: dia,
1: asbab, betul, dia, kan. Nanti kita buat cabutan untuk 20 orang pemenang tu, nanti tiba-tiba nama tu naik, mm-hmm, Solehin bin Ahmad, mm-hmm. Ya Allah, dengan pembelian RM300 anda akan dapat pakej tajaan sejumlah RM10,000. Jadi untuk anda, tuan-tuan, jangan fikir lama-lama. 15 botol ini bukan saja ia, kalau saya nak cerita manfaat, Wani, banyak sangat manfaat. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita, yang nak jaga masalah badan, yang ada masalah kesihatan, boleh amalkan minum secara konsisten. Nanti saya akan cerita. Cuma saya nak kongsikan untuk buat tempahan. Untuk buat tempahan, tuan-tuan, sekarang boleh hubungi kami di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kami di talian 016-200-4348. Jadi untuk tawaran promosi hari ini, 15 botol edisi khas umrah RM300, kita akan buka sampai jam 9 malam.
0: Kejap je lah.
1: Sampai 9 malam. Boleh, okay, tak jadi masalah. Semana sempat lagi, ada berbaki 6 jam ni, sempat lagi nak tanya Pak Long ke Mak Enjang kita ke, kita kongsi beli ke, tak jadi masalah. Yang paling penting, kita beli dan menang mengguna. Mana tahu lagi satu, menang menjadi tetamu Allah. Itu yang saya nak, itu yang kami nak berikan manfaat kepada semua yang dah support kita, yang dah beli produk kita. InsyaAllah anda mungkin jadi salah seorang tetamu Allah, tajaan daripada kami NestQ. Jadi jangan lupa telefon di talian yang saya sebutkan tadi untuk buat tempahan sekarang.
0: Baik, kita berehat dulu seketika. Baik, dengan peraduan itu. Kejap lagi kita sambung dulu, nak tahu juga apakah yang menarik dibawakan hari ini. Kalau tadi 9 malam, kan, yeah, antara tutup, kejap lagi mungkin ada lagi istimewa. Kita dengar dulu lagu Bintang Malam ini, nyanyian Ira Zana.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kita masih lagi bersama-sama Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran Nesky, untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh Nesky. Silakan.
1: Baik, Cik Man. Terima kasih kepada Wani dan kepada pendengar-pendengar yang saya sayang, kepada saudara-saudara di luar sana yang mempunyai masalah selalu bangun pagi-pagi. Yeah. Usus perut ni rasa macam nak menjerit, dia ajak nak pergi tandas kan. Lepas tu bila bangun pagi-pagi rasa sakit kepala, rasa macam nak pitam, ada yang bila tengah hari kan Wani rasa nak baring saja. Oh, tak boleh nak bangun buat kerja dah, rasa nak baring. Makcik ni pula kan Cik Man, lepas jemur baju je, masuk rumah baru nak menyapu dah rasa macam nak pitam dengan cuaca sekarang ni kan. Jadi tuan-tuan, khasiat dan manfaat minuman pati sarang burung walet ini, ia meningkatkan sistem imun tenaga dalaman kita, ia menjaga organ dalaman kita, ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, dan juga ia membantu untuk menguatkan tulang lutut serta tulang belakang kita. Senang cerita, saya tak nak cerita panjang, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau tuan-tuan ada masalah, mari kita berikhtiar sehat dengan produk minuman pati sarang burung walet. Ia minuman tambahan, bukan ubat, tapi minuman tambahan yang sejak dari dulu lagi kerabat-kerabat diraja dah menggunakannya, dah makan, dah minum. Orang dulu tak mampu ni nak beli, memang mahal sangat harganya. Sekarang pun memang mahal, tapi di Nescu ini kami adalah pengilang. Kita masak sendiri, kita buat sendiri produk yang selamat dimakan, yang selamat diminum, ya, yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Halal Jakim Negeri Sembilan. Tak perlulah kita nak ragu-ragu lagi. Ada orang cakap, mana sarai burung ni, ia nak makan lagu mana ke? Nampak pelik sikit kan? Berbahasa Pantai Timur pula Cik Man hari ini. Nampak Wani terus bahasa Pantai Timur. Okey. Tapi untuk anda tuan-tuan, hari ini edisi khas umrah. Edisi khas umrah maknanya dua menang untuk tuan-tuan, bukan satu menang. Yang pertama, tuan-tuan memenangi tubuh badan kita sendiri. Kita manjakan tubuh badan kita, kita minum minuman pati sarang burung walet untuk kecerdasan otak kita, minda kita, organ dalaman kita, urat-urat kita. Yang kedua, tuan-tuan akan menang menjadi sebagai tetamu Allah nanti. Kita tak tahu Wani. Rezeki memang kita tak tahu. Hari ini kita rasa kita niat nak beli saja, ataupun kita niat nak beli. Saya hari ini, hari Jumaat, saya niat rasa nak sedekah lah. Nak sedekah di adik-beradik kita, kan. Kita nak bagi seorang satu botol. Kita nampak Pak Long kita apa semua ada masalah kan. Tutup. Nama kamu dah naik. Kita Nesq telefon. Tak perlu nak join live kita, tak perlu nak sebut kata kunci, tak perlu. Nanti kita akan buat satu live ya, untuk cabutan siapa pemenang-pemenang yang akan menjadi tamu Allah itu untuk pakej umrah 10,000 tu. Jadi tak perlu anda nak join ataupun tak sempat, tapi kalau nak join lagi bagus.
0: Boleh,
1: ada hadiah-hadiah tambahan.
0: Jadi Siman nombornya.
1: Nombor telefon 013-245-5548 013-245-5548 ataupun boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Ingat tuan-tuan, nak sihat, nak cantik, dapatkan produk Nesq sekarang. Dan juga untuk penghantaran, pembelian secara transport online, ada sedikit cas penghantaran. Nak jimat, datang secara walk-in lebih jimat.
0: Jangan lupa untuk datang juga di

0: Promosi sehingga jam 9 malam, ya. 013-245-5548. 013-245-5548 atau 016-200-4348.
1: Baik, terima kasih Cik Man atas perkongsian hari ini. Rasanya 15 minit tak cukup, kan?
0: Tak cukup
1: untuk kita bersama-sama untuk rancangan tajaan. Terus bersama dengan Radio Klasik, menggami kenangan irama merentas zaman.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Pak Manlain Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Dah pun 3.27 minit petang. Masih lagi bertemu dengan saya Hazwanin Zakaria sehingga 6 petang nanti. InsyaAllah selama 4 jam ini menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan pastinya kalau waktu ini lagu-lagu pop ye-ye akan menemani ruang udara saudara. Diselitkan juga antara lagu-lagu era 70-an dan 80-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani zaman bercinta, kan? Zaman bekerja, zaman belajar, atau mungkin menjadi lagu kenangan bersama seseorang yang masih ada di sisi, dan mungkin juga seseorang yang kini hanya tinggal kenangan untuk kita semua. Tiga buah lagu akan saudara dengarkan selepas ini. Nyanyian Maimun AR dan juga The Rohani Blues. Ada juga lagu paduan suara nyanyian Hail Amir dan juga Uji Rashid. Lagu Bertemu dan Berpisah, itu lagu tahun 1978. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Lagu yang baru saja saudara dengarkan tajuknya Bertemu dan Berpisah. Lagu itu rakaman tahun 1978. Saudara, waktu ini dah pun 3.38 minit petang. Dan mungkin waktu ini juga rakan-rakan kita yang baru saja ikuti frekuensi kami ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Kalau di Kuching, boleh dengarkan kami melalui 88.1. Bila sebut tentang Kuching, Sarawak ini, ini mana nak kongsikan bersama-sama dengan saudara, kualiti udara di Sarawak petang ini terus merosot dengan sesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian yang merekodkan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap bahaya, iaitu 521. Dan kalau Kuching catat bacaan IPU pada tahap bahaya iaitu 311, Samarahan 284 dan Sri Aman 235 catat paras sangat tidak sihat hari ini. 6 kawasan Sarawak antara 11 kawasan catat IPU tidak sihat, antaranya di Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, ILP Miri, dan 3 kawasan Sabah di Sandakan, Politeknik Kota Kinabalu dan juga Tawau, dan 2 di Johor, di Pasir Gudang juga di Segamat catat tidak sihat. Jadi kalau di luar sana rasa pandangan semakin kabur ataupun mata mula pedih, berkemungkinan keadaan jerebu sedang mempengaruhi kualiti udara di kawasan kita. Jadi ambillah sedikit langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tidak perlu, terutama buat anak-anak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah asma ataupun pernafasan. Kalau perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan minum air kosong secukupnya, saudara. Sebelum merancang perjalanan, semak juga bacaan indeks pencemaran udara atau IPU melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai kualiti udara di kawasan saudara. Menerusi egms.doe.gov.my atau myjustEQMS di Google Play dan juga App Store. Yang penting, jaga kesihatan diri dan keluarga. Semoga keadaan kembali pulih dan kami di Radio Klasik akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan waktu ini. Lagu Kenanganku, nyanyian M. Fazil. Menyusul selepas itu ada Alam Seni, nyanyian Fatimah M. Amin.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman lagu sepi seorang perindu. Lagu tahun 1989, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Membawa kita ke pukul 3.52 minit petang. Cepat masa berlalu untuk Ani terus menemani saudara. Dan ini baru jam yang kedua untuk Ani terus menemani menerusi Mestika Klasik. Dan insyaAllah Wani akan menemani saudara selama 4 jam sehingga 6 petang nanti. Dan Wani nak ucapkan terima kasih saudara yang terus menerus hantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 0135656128. Kita ada Pak Lang Ipin Sungai Bakap yang sedang dengarkan ketika ini. Terima kasih Pak Lang, katanya dengar Wani Adila menerbit dan juga membaca Adila tempoh hari. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kepada saudara yang nak hantarkan coretan saudara, luahan hati dan sebagainya melalui rancangan Aku, Dia dan Lagu, jangan lupa hantarkan melalui email coretanadila@gmail.com ataupun boleh hantarkan melalui di Facebook, Instagram, di TikTok, DM je kami. Dihantar melalui WhatsApp pun boleh 0135656128 ataupun nak hantarkan pada email Wani, Wani panjangkan kepada penerbit Adila pun boleh. Email Wani hazwani@rtm.gov.my. Okey, hazwani@rtm.gov.my. boleh, insyaAllah nanti Wani panjangkan coretan saudara, nukilan saudara, karya saudara juga kepada penerbit-penerbit Adila. Baiklah, terima kasih rakan-rakan pendengar Cikgu Zaini yang berada di Simpang 4 Pulau Pinang sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini, yang berada di Kuching juga menyapa Wani di Konti. Katanya Barau sedang memandu bas dari Kuching ke Miri Sarawak. Oh, ini pukul 12 tengah hari tadi. Katanya sedang memandu bas dari Kuching ke Miri Sarawak. Hati-hati eh, memandu. Ramai penumpang kan sedang dengarkan juga Radio Klasik. Terima kasih juga ada Kak Muzila, ada juga Kak Tipah hadir dengar Radio Klasik. Kak Cik Hamidinur Alo Pongsu, juga Pak Kadok yang berada di Sarawak, Bumi Kenyalang katanya. Kak Rohaya juga berada di Sarawak. Juga ada Rifan Hashim di Kampung Seri Menanti sedang dengarkan Radio Klasik di Muar Johor. Baik, terima kasih. Katanya ketika ini cuaca di bandar Muar redup je, tapi panas ada jerbu. Tapi masih lagi dalam bacaan terkawal. Moga kita sentiasa berhati-hati bila melibatkan aktiviti luar. Betul eh, sama-sama kita semaklah antara yang portal untuk kita IPU tadi yang Wani kongsikan bersama-sama dengan saudara. Juga ada Kak Sarina yang berada di Sabah, katanya cuaca panas di Sabah ketika ini. Terima kasih juga Kak Normah yang berada di Keluang. Juga ada Cik Hanafi Yahya dan Amsha dari Gopeng sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini. Juga Cik Azman Merah, ada juga Cik Wan Salman, Cik Nin Banjari, juga Kak Zainul Awang Termeluh Pahang sedang dengarkan ketika ini. Dan istimewa juga ada, tak nyatakan nama tapi sentiasa menghantarkan kiriman WhatsApp. Kalau Wani tengok di WhatsApp ni, Cik Jalil, terima kasih banyak-banyak atas kiriman dan sapaan saudara merusi 0135656128. Dan waktu ini masih lagi lagu pop AA menanti saudara, Sumpahan Jiwa.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang.

Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Radio Klasik di Georgetown 101.7.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
1: Nostalgia, irama Pop Yeye tahun 60-an. Mestika

0: Tingkat Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Terima kasih saudara memilih Radio Klasik sebagai teman setia saudara. Waktu ini melangkah jam yang ketiga untuk ini terus menemani saudara. Dah pun 42 minit petang. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang masih lagi sedang memandu. Hati-hati perjalanannya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dua jam waktu ini menemani saudara dengan lagu-lagu pop Yeye. Juga ada lagu rakaman pop Yeye juga telah pun waktu ini siarkan untuk saudara. Dan jam yang ketiga ada lagu-lagu 70-an, 80-an menanti saudara. Kalau nak dengarkan lagu 90-an, boleh dengarkan menerusi ritma klasik. Nak tahu siapa yang akan menemani saudara petang ini, kena nantikan. Sampailah 12:30 malam siapa. Kejap lagi Wani akan kongsikan di penghujung segmen Mestika Klasik. Wani akan kongsikan siapa yang akan menemani selama 6 jam bermula 6 petang hingga 12:30 malam. Tapi jangan lupa malam ni 12:30 malam sampai 6 pagi. Wani pula. Masih lagi Wani akan menemani saudara selama 6 jam untuk tengah malam ini. Jadi sama-sama boleh ikuti frekuensi dan juga boleh, insyaAllah Wani akan buat live di TikTok Radio Klasik untuk tengah malam ini. Ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini. Penasaran, lagu ini tahun 1976 saudara, nyanyian Zaliha Hamid. Semuanya Radio Klasik.

firman kepada malaikatnya dan dia maha mengetahui. Telitilah pada salat hambaku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik mengamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 4.34 minit petang, dan sebentar tadi tepat pukul 4.22 minit petang telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam Selangor 7.19 minit malam.

Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami ketika ini. Dah pun 4:47 minit petang. Mungkin yang baru saja pulang dari tempat kerja kan. Hati-hati memandulah waktu ini. Mungkin cuaca di tempat saudara tidak menentu. Ada yang hujan, ada yang mendung, ada yang jerebu. Kalau di Sarawak, kalau tadi Wani kongsikan bersama-sama dengan saudara, antara serian kucing catat IPU bahaya samarahan Sri Aman sangat tidak sihat. Dan ini juga Wani nak kongsikan bersama-sama dengan saudara menerusi portal berita.rtm.gov.my, kaedah pengoperasian sekolah pada Isnin diumum esok. Jadi antara kaedah pengoperasian sekolah di Sarawak bagi Isnin depan akan dimaklumkan esok sebelum pukul 2 petang susulan situasi jerebu yang masih melanda di negeri itu. Dan jangan lupa saudara untuk ikuti hebahan rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia dan JPN Sarawak untuk perkembangan terkini operasi sekolah. JPN Sarawak menasihatkan orang ramai tidak menyebar ataupun mempercayai maklumat yang belum disahkan. Jadi jerebu ni rentas sempadan dari kebakaran hutan di Kalimantan diburukkan dengan cuaca panas kering dan angin monsun. Dan setakat ini bacaan IPU mencapai tahap sangat tidak sihat dan berbahaya. Jadi sekolah pernah ditutup dan aktiviti luar dihadkan. Jadi apa-apa pun kena tunggu keputusan yang akan diumumkan esok, insyaAllah sebelum pukul 2 petang susulan situasi jerebu yang masih melanda di Sarawak. Jadi untuk maklumat lanjut, saudara boleh ikuti portal berita.rtm.gov.my. Tepat pukul 5 petang nanti sama-sama kita ikuti berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan sebelum itu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Nilai Cintamu. Lagu ini tahun 1980, nyanyian Dato' Sri Iman. Terus bersama, ada kasih.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kiryah, K-I-R-Y-A-H, Kiryah. Kiryah adalah desa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: Kak kena membebel dengan dia. Baik akak membebel kat kau dulu.
1: Eh, Kak Suraya ni. Eh, Kak. Baru-baru ni kan, PMX ada umumkan mengenai dengan apa ni, Geran Sejahtera Madani yang berjumlah RM200 juta ringgit tu bagi membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam dan golongan ibu yang menjalankan perniagaan dari rumah. Betul ke?
0: Ha, betul. Inisiatif tu bertujuan untuk memberikan suntikan kepada sektor perniagaan selain membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat.
1: Selain tu kan Kak kan, Ami ada dengar juga apa ni, kemudahan pembiayaan mikro bagi tahun 2026 ditingkatkan daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion tau.
0: Ya, betul tu. Sebab itulah Geran Sejahtera Madani berjumlah RM200 juta ringgit diperkenalkan khusus untuk membantu mereka ni.
1: Ami rasa kan, bagus juga langkah ni kan. Ni sebab apa tau, ini nak membuktikan kerajaan terus memberikan perhatian kepada golongan peniaga kecil. Lepas tu dengan sektor perniagaan mikro sebagai sebahagian daripada usaha untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara lebih meluas.
0: Bersesuaianlah dengan tema Hari Kebangsaan tahun ni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tapi kan, kita ni dalam golongan peniaga kecil tak, Kak?
0: Eh, mestilah, Mi. Kau ingat kita ni buka pasar raya ke? Kedai runcit je ni pun. Sebab itulah akak ni teringin sangat nak buka franchise lain.
1: Yang ni Amir setuju sangat-sangat, Kak. Bagus cita-cita akak ni. Amir nak kita kembangkan lagi kedai-kedai kita ni.
0: Akak nak hantar kau pergi jaga kat sana pula.
1: Alah, Kak Suraya ni, sampai hati akak. Akak dah tak sayang Amir lah tu kan.
0: Kau ni manalah tahu, kot-kot kau dapat jodoh dengan orang kampung sebelah pula ke? Sebab tahu kau hantar.
1: Cakap orang yang dia tu.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang baru ikuti frekuensi kami ketika ini. Kalau di Kota Baru, boleh dengarkan kami menerusi 101.1. Kalau di Kota Kinabalu, boleh dengarkan kami menerusi 88.1. Ada yang baru Wani terima kiriman WhatsApp, katanya dalam perjalanan nak ke Melaka, 93.6. Kalau di Alustar, 94.9. Saudara, waktu ini dah pun 19 minit petang. Cepat masa berlalu untuk Ani terus menemani saudara di jam yang terakhir. Selama 4 jam ini terus menemani saudara menerusi segmen Mestika Klasik. Ada juga yang dengarkan kami sambil menunggu giliran. Giliran apa, mungkin rawatan dan sebagainya. Didoakan semoga selamat dan dipermudahkan segala urusan saudara untuk waktu ini. Terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara, tidak kira di mana jua saudara berada. Dan lagu-lagu waktu ini, lagu-lagu 80-an, 90-an akan Wani siarkan untuk saudara. Dan cubit-cubit manja tadi, terbitan Diani Syazlina dengan tajuknya Geran Sejahtera Madani.

Lagu yang baru saja saudara dengarkan tajuknya Setiaku di sini. Baru saja menghiburkan saudara dah pun 5.29 minit petang. Setia Wani bertemankan saudara juga di ruang udara Radio Klasik. Dan insyaAllah Wani akan menemani sehingga 6 petang nanti. Dan 12 tengah malam nanti Wani juga akan turut menemani saudara hingga 6 pagi. Selama 6 jam untuk tengah malam ini. Jadi jangan lupa untuk sama-sama ikuti TikTok Radio Klasik. InsyaAllah Wani akan buat live. Jadi saudara boleh mendengar sambil menonton untuk malam ini siaran menerusi Radio Klasik. Dan jangan lupa juga untuk ikuti di Instagram Radio Klasik, di Facebook juga Radio Klasik. Saudara, bila kita bercerita ataupun bercakap mengenai dengan Setia, kadang-kadang kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai kita lupa sebenarnya bukan mudah untuk menemukan insan yang sanggup tetap tinggal ketika sedang kita diuji. Tambah-tambah lagi diuji dengan kesihatan. Ada yang hadir ketika senang tapi pergi ketika kita diuji. Namun ada juga yang tetap di sisi, diam-diam menemani tanpa pernah meminta apa-apa sebagai alasan. Mungkin itu maksud sebenar sebuah kesetiaan. Bukan tentang berapa lama seseorang berkata dia akan tinggal bersama-sama dengan kita, tetapi tentang siapa yang benar-benar masih ada ketika ramai yang memilih untuk pergi. Jadi saudara boleh dengarkan lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an untuk malam ini. Tengah malam ini juga akan Wani siarkan lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan-kenangan nostalgia saudara bersama-sama dengan insan yang pernah hadir dalam kehidupan saudara. Dan kejap lagi saudara akan ditemani bersama-sama dengan DJ Azlan Omar menemani saudara 6 petang hingga 12 tengah malam menerusi Ritma Klasik. Dan ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini, Andang Cintaku Menyala, paduan suara Safura dan juga Izzat. Terus bersama Radio Klasik.

0: Azura!
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 5.43 minit petang, di minit-minit yang terakhir untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan yang pastinya sebentar lagi saudara akan ditemani bersama kekanduannya Azlan Omar yang akan menemani saudara bermula 6 petang hingga 12 tengah malam nanti selama 6 jam. Lagu-lagu yang bakal disiarkan ada lagu-lagu lagu ingatan manis di bulan September. Pejam celik dah pun memasuki bulan September. Hari ini untuk pertemuan kita 4 September 2026, hari Jumaat. Mungkin hari ini juga merupakan hari terakhir untuk cucu berada di kampung halaman sebelum kembali semula ke rutin dan persekolahan. Ada juga anak-anak yang bekerja di ibu kota hampir seminggu mengambil peluang untuk bersama-sama pulang ke kampung, mengambil peluang dengan ada yang cuti umum 31 Ogos. Ditambah pula kalau yang bekerja di Selangor mengisytiharkan 1 September lalu sebagai cuti peristiwa sempena kejayaan kontijen negeri itu yang muncul sebagai juara keseluruhan Temasya Sukma tahun 2026. Sebab itulah 2-3 hari ini kalau kita tengok di TikTok, di Facebook, di Instagram, ramai yang kata sesak, mengalami kesesakan lalu lintas macam nak balik raya. Katanya ada yang 14 jam, ada 18 jam, terutama di Pantai Timur. Pantang ada cuti memang kena balik kan? Itulah sebenarnya kenangan. Jadi gunakanlah masa yang masih ada ini untuk bersama-sama ibu, ayah, atuk, nenek. Duduklah berbual, rakamkan kenangan, makan bersama, dengar cerita mereka. Walaupun perkara kecil ini, percayalah itulah yang nanti akan menjadi kenangan yang paling mahal, kerana waktu bersama keluarga tidak akan berulang dengan cara yang sama. Hargailah waktu yang ada, cipta dan abadikan kenangan yang indah, kerana suatu hari nanti kenangan itulah yang akan kita rindukan. Mungkin nanti 10 tahun akan datang, cucu akan kata, datuk dan nenek ni suka dengar Radio Klasik. Apa pun, terima kasih jadikan Radio Klasik peneman setia saudara waktu ini. Wani tinggalkan saudara dengan lagu Bogavilla. Ini yang dinyanyikan oleh kumpulan Spring. Dan insyaAllah tengah malam ini, 12 tengah malam hingga 6 pagi, Wani akan bersiaran bersama dengan saudara setia Wani di Radio Klasik. Jangan lupa untuk follow akaun TikTok kami dengan carian Radio Klasik. Jumpa lagi. Wani minta maaf kalau ada tersalah kata, tersilap bicara bersama-sama dengan saudara. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa dah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
4: Buka radio.

Baik, buka radio dan kita buka langkah, saudara. Buka langkah, pasang kuda-kuda dulu. Biar tegap, biar kemas, biar kukuh tapaknya, saudara. Agar tidak sumbang langkah yang kita susun atur untuk pertemuan petang ini. Dan ya, seperti biasa, memulakan langkah pertemuan, memulakan tugasan untuk petang hari Jumaat, Sayyidul Ayyam penghulu segala hari untuk hari ini, 4 September 2026, hamba Pendekar Azlan Omar memulakan tugasan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Salam salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini dipanjangkan juga untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Azwani yang dah pun selesai tugasannya, saudara. Seksi dia dah habis. Saya untuk petang ini menyambung tugasan ini, melengkapkan kesinambungan siaran Radio Klasik untuk 6 jam selanjutnya, membawa ke pukul 12 tengah malam nanti, hadir dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luah, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu

0: yang membuat-buat sedara. Sampai habis nafas. Gambarannya banyak sungguh rasa yang duk ada ni. Segala rasa yang ada saya jadikan sebagai bekalan dalam pada berkongsi rasa dengan saudara. Dan untuk petang ini juga, selain daripada berkongsi rasa, kita berkongsi kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kita ambil suasana nyaman, suasana petang yang mendamaikan petang ini. Petang yang indah, sambil kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah untuk ruangan terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, terkenang dulu-dulu. Setiap orang ada kenangan. Setiap orang pernah melalui fasa itu. Fasa-fasa kenangan yang berlalu yang ditinggalkan daripada zaman fasa kanak-kanak, kita beralih ke fasa remaja, kemudian jadi dewasa, anak tekuna, anak dah. Pastinya setiap fasa yang berlalu itu ada kenangan yang turut tersimpan dalam ingatan. Dan untuk petang ini seperti biasa kita kongsikan kenangan menerusi ruangan terkenang dulu-dulu. Kongsikan menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Hari ini cerita pasal apa sedara? Hari ini kenangan kita berkisarkan tentang wayang pacak. Siapa pernah ada kenangan dengan apa ni, wayang pacak? Pernah menonton wayang pacak dulu-dulu? Apa jugalah kisah kenangan berkait dengan menonton wayang pacak dulu-dulu? Kita kongsikan semula kisah kenangan itu, kemeriahan menonton beramai-ramai seluruh warga kampung. Contohnya kadang bukan sekampung, bahkan juga ramai-ramai dari entah dari mana-mana datang berkumpul untuk sama-sama menonton wayang pacak dulu-dulu. Dan kisah kenangan itu kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Sekali lagi 013-56-56-128. Tapi sebelum itu Najda, seketika dengarkan dulu Dr. Sam. Saya anak Malaysia, saudara anak Malaysia, kita semua anak Malaysia. Ayo kita terus kibarkan jalur gemilang, menggamit kenangan di sini, di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.
2: Malaysia. Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Ritma klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.22 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.25 dan Kuching Sarawak 6.45 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Baik, terkenang dulu-dulu. 013-5656-1128. Talian yang menghubungkan antara saudara dan kami di Radio Klasik ini. Salin dan simpan nombor ini untuk senang kita berinteraksi. Berkongsi kisah kenangan petang ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Cerita tentang kenangan menonton wayang pacak. Dulu-dulu sebelum sebelum ditayangkan wayang pacak tu biasanya akan dibuat hebahan dulu lah. Hebahan dengan van, dengan kadang dengan lori, jabatan penerangan contohnya kan, ketika masuk kampung. Kemudian ada flyers yang dikongsikan. Kemudian ada juga hebahan melalui speaker tu lah. Jangan lupa
3: hari Sabtu nanti tayangan wayang pacak akan diadakan di padang sekolah.
2: Contohnya macam itulah, lebih kurang saya kalau mungkin masih ingat lagi dengan jalan cerita dia. Kisah kenangan itu yang pernah saudara lalui, pernah saudara tonton wayang pacak dulu-dulu. Dan wayang pacak dulu-dulu bukan hanya sekadar kemeriahan menonton ramai-ramai, bahkan juga dia ada lagi elemen-elemen lain. Contohnya macam nak kena bawa tika mengkuang masing-masing contohnya kan. Ataupun ada yang bawa bangku untuk menonton dengan lebih selesa. Baik, apa jugalah kisah kenangan itu berkait dengan kenangan menonton wayang pacak dulu-dulu ni. Mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang. Di antara kiriman yang dah pun diterima daripada pengirim yang bernama Zaleha Hussein dari Ipoh. Al-Kisah, baik, apa ni? Al-Kisahnya satu petang. Sedang saya nak kutip durian, terdengarlah lagu Bawah Rumpun Bambu. Punya kelang kabut balik ke rumah bersiap nak tengok wayang pacak yang sebenarnya nak sampaikan penerangan pada penduduk kampung dulu-dulu. Wayang pacak ni berita yang nak disampaikan pada penduduk kampung. Betul, dia bukan hanya sekadar wayang pacak, tapi ada sesuatu yang nak disampaikan kepada warga penduduk waktu itulah. Okey, baik, terima kasih. Nama pengirim tadi Zaleha Hussein dari Ipoh, dan lagi kiriman daripada pendengar Amy dari JB. Sekitar tahun 70-an, 2 bulan sekali ada wayang pacak di padang sekolah kampung saya. Percuma dari Jabatan Penerangan. Ya betul, ada yang percuma, dan ada juga wayang pacak selain daripada Jabatan Penerangan yang berbayar pun ada juga. Wayang mula pukul 7:30, tapi kami dah berkumpul sejak pukul 5 petang siap bawa tika, nampak? Untuk tempat duduk. Seronok katanya, wayang dimulai dengan penerangan dan makluman dari kerajaan. Seperti pendidikan kesihatan dan sebagainya. Lepas tu barulah ada cerita. Waktu tu cerita pun hitam putih kan ni. Okey lah tu hitam putih daripada hitam legam. Tak nampak apa. Tapi pernah juga lah kan, tengah menonton tiba-tiba blackout lah. Tiba-tiba tak ada elektrik contohnya kan. Habis bersorak satu padang tu bersorak. Okey. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan ni daripada pendengar Radio Klasik. Siapa nama dia? Nama pengirim Cikgu Dahlia Kasim dari Kuching, Sarawak. Bukan. Kita nak kongsikan cerita tentang kenangan menonton wayang pacak ni. Siapa lagi yang ada kenangan petang ni? Saya nak bacakan kiriman daripada Pak Long. Pak Long Wahab, apa cerita Pak Long? Kata Pak Long dari Kampung Tupai, Sik Kedah, terkenang tahun 75 waktu tu.

kan. Kami budak-budak kampung sampai tak pergi mengaji lah katanya. Lepas maghrib kami budak-budak kampung semua pergi kat padang bola dengan arwah mak, dengan ayah, bawa tikar mengkuang untuk duduk. Semua tinggal dalam semua tu tinggal dalam kenangan katanya. Sampai sekarang tak dapat dilupakan kenangan yang indah itu, menonton bersama-sama di padang sekolah. Baik, terima kasih untuk kisah kenangan itu. Satu lagi kiriman saya nak bacakan ni daripada pengirim yang bernama Nanny Noor dari Bukit Beruntung, Rawang. Kenangan juga era tahun 70-an, masa apa ni, masa gaji estate getah, bos besar adakan wayang pacak. Wah, baguslah bos, yang depan belakang boleh lihat. Oh, depan belakang boleh ya. Satu kampung datang, semua kaum Cina ada, Melayu, India, semua bergabung, semua ramai-ramai datang, ramai-ramai menyaksikan wayang pacak ni berdekatan kampung Sungai Kerang, seberang Teluk Intan Perak. Saya baca ni, saya membayangkan, wow, betapa indahnya, betapa akrabnya kehidupan warga kampung dulu-dulu, hanya disatukan dengan program sebegini, hanya disatukan dengan wayang pacak ini. Baik, terima kasih saudara. Terima kasih lagi yang nak kongsikan kisah kenangan berkait dengan wayang pacak. Apa jugalah kisah cerita kenangan itu berkait dengan wayang pacak petang ini. 0135656128. Terkenang dulu-dulu Pelangi, lukisan wajah cinta. Menggambit kenangan Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semata dulu.
2: Baik, terkenang dulu-dulu. 013-56-56-128. Ya betul, terkenang dulu-dulu hati rasa rindu. Rindu akan kenangan dulu-dulu. Kita kembalikan semula akan kerinduan itu dengan berkongsi kisah kenangan petang ini. Kenangan berkait dengan menonton wayang pacak dulu-dulu saudara. Baik, memang meriah lain sangat vibe-nya ataupun suasananya tu berbanding tengok kat panggung wayang lain. Tengok kat TV lain, ini tengok ramai-ramai kat padang terbuka ni kan, belum cerita bab tiba-tiba datang peti, datang hujan. Okey, baik. Terima kasih. Maklong Kidal ni saya petik dari Facebook Radio Klasik. Ada juga yang berikan perkongsian cerita menerusi posting saya di Facebook Radio Klasik petang ini. Maklong Kidal katanya dulu-dulu memang suka sangat tengok wayang pacak ni. Selalunya di padang sekolah lah. Di LKTP Tenang. Mana tu? Okey, Felda Tenang. Bila dengar je ada wayang, saya dengan kawan-kawan pergi jalan kaki sejauh 5 batu. Wow, jauh tu 5 batu je. Dulu-dulu kira dalam perbatuan, kira lebih dalam 7 kilo macam tu kot. Dalam 7 kilometer macam tu. Lalu dalam kebun getah. Bila wayang dah habis, kami semua baliklah. Tapi kawan-kawan saya ni sakat saya. Mentang-mentanglah saya tak mahir jalan waktu malam, mereka semua pakat tinggalkan saya jauh di belakang. Saya tak tentu arah, rasa takut dan macam-macam lagi lah katanya. Lama-lama saya menangis sorang-sorang, dek terlalu takut. Itulah kenangan. Kenangan menonton dulu-dulu. Takut tak takut, tapi keterujaan nak tengok wayang pacak tu tetap juga gagahkan diri juga lah. Betul tu. Ini pula kiriman daripada Awang Aming. Okey. Dia kongsikan skrip yang saya sebutkan tadi tu eh. Okey. Skrip hebahan dari perangan selalunya sebelum ada wayang bacak tu. Kadang seminggu sebelum tu dah ada dah van dari apa ni, perangan van Volkswagen tu. Masih ingat lagi? Yang ada speaker kat atas tu kan. Malam ini akan diadakan tayangan percuma di Kampung Tanjung Aru Lama. Dan kami pun okay, dan kami pun berpusu-pusu mengejar van Volkswagen penerangan. Belum tengok wayang pacak lagi. Dengar announcement tu pun dah cukup mengujakan. Betul lah. Okay, baik, terima kasih Awang Aming. Dan lagi kiriman perkongsian daripada pendengar Radio Klasik petang ini. Cerita tentang terkenang dulu-dulu ni. Norma Razali dari Bido Perak. Kalau dengar pengumuman akan ada wayang pacak, alangkah seronoknya. Tengok, baru dengar pengumuman dah seronok dah saudara. Cepat-cepat mandi, kami adik-beradik, mak dan jiran-jiran akan pergi menonton wayang pacak yang diadakan di padang sekolah Kampung Pahang Tapah. Bising katanya sebab guna generator. Ya, bising tak bising lah katanya. Lepas tu, agak-agas dan kemuncup di padang, semua tu tak jadi masalah. Kami redah aja katanya. Boleh tengok dari dua belah hadapan dan belakang. Filmnya lambat, kadang-kadang dah mengantuk. Maklumlah kanak-kanak. Betul lah, sebab sebelum tu akan ada penerangan dulu. Akan ada sesi penerangan dulu, barulah disusuli dengan tayangan wayang pajak tu. Baik, terima kasih Norma Razali. Dan lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni, siapa namanya? Jejaka Nakal ataupun Fazli. Tengok wayang pacak Felda pasak setiap bulan. Bahagian penerangan Felda datang ke datang pacak kat padang. Dan skrin layarnya boleh tengok belakang dan depan. Oh, okey lah, tak adalah bersesak-sesak sangat. Yang saya pernah tengok dulu satu side dia, depan dia, belakang tak ada. Okey, apa pun, terima kasih. Siapa ni? Jejaka Nakal tadi. Baik, satu lagi kiriman nak saya bacakan ini. Kiriman daripada Kak Lina Syalam. Masa sekolah rendah, selalu ada wayang pacak kat padang kampung Negeri Sembilan. Ramai ambil peluang jual kacang koci. Jual kacang koci, keropok, cekedis. Seronok tau. Tahu. Saya baca pun saya tahu seronok. Bila dah kerja remaja tahun 90-an, pernah ada wayang pacak kat Tasik Shah Alam. Itulah kali terakhir tengok wayang pacak. Ya, 90-an masih ada, betul. Saya pun sempat lagi. Era tahun 90-an pun masih ada lagi. Dan betul, selain daripada kemeriahan menonton wayang pacak tadi, kemeriahan dengan jualan-jualan dah macam fanfare macam itulah lebih kurang saya nak gambarkan. Tapi itulah jalan ceritanya, keseronokan menonton beramai-ramai menonton wayang pacak dulu-dulu. Baik, kita kongsikan lagi kenangan petang ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu. 013-56-56-128. Dan kejap nanti juga antara yang nak dikongsikan dengan saudara, perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan menyusul sebentar nanti. Tapi sebelum itu, dia Rahim Maruf, Liza Wati, Menggamit Kenangan, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat petang. Untuk petang ini di Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, saya bawakan dua orang yang sangat-sangat berbakat untuk minuman botanika Dizela Advanced Drink. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Lembut
3: tak suara saya? Lembut tak?
1: Okey, baik. Baik, untuk petang ini kita ada Encik Tamizi, iaitu lebih mesra dengan panggilan Encik Mizi.
2: Betul.
1: Dan Encik Muammar untuk pengasas Dizela
2: Advanced Drink.
1: Okey, Encik Mizi, kita mulakan dengan Encik Mizi.
2: Boleh
1: terangkan mengenai minuman Dizela Advanced Drink ini?
2: Okey, Dizela Advanced Drink ni sebenarnya adalah minuman yang kita panggil traditional preparation, kan? Okey, dia bukan lagi, dia daripada traditional yang kita modernkan. That's why dia datang dengan Dizela Advanced tu. Okey, apa yang advanced? Okey, bila kita dah kata daripada traditional kepada modern, okey, dia ada banyak dia punya
1: khasiat
2: dia. Dia ada banyak khasiat. Khasiat dia ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki.
1: Antaranya?
2: Daripada dalam sampai luar.
3: Dizela Advanced ni, sebab Dizela Advanced ni sebenarnya adalah, dia bukannya produk yang baru, kan?
2: Betul.
3: Dizela
2: betul.
3: Ni bukan produk baru. Sebenarnya produk Dizela ni daripada 2016 lagi.
1: Sekarang
3: diadvancekan dengan packaging yang baru, dengan dengan konsep yang baru.
2: Dan juga tak lupa dengan produk tu adalah dengan formulation yang baru, yang dipertingkatkan lagi.
3: Betul. Kalau dulu dah bagus, sekarang ni alhamdulillah lagi
1: bertambah-tambah lagi
2: bagus, powerful.
3: Betul.
2: Lagi lebih inilah, lebih banyaklah dia punya manfaat-manfaat dia. Sebab apa tahu? Ini kita semua kita collect daripada, kita kumpulkan daripada kita punya testimoni.
3: Betul, daripada tahun 2016 sampailah sekarang. Dia lebih praktikal. Dulu dalam bentuk botol. Kalau orang tahu dulu, orang apa, Dizela ni dikenali dengan jus vanilla.
2: Oh, saya suka benda-benda yang unik. Saya suka benda-benda yang unik.
1: Betul,
2: yang
1: agak unik namanya.
2: Ya, okay, saya tak naklah terlalu kemelayuan sangat. Okay, sebab saya nak bawa benda ni ke seantero dunia.
3: Betul.
2: Jadi saya tak naklah bila sebut, saya nakkan satu benda yang universal. Okay, orang Malaysia boleh sebut, orang luar Malaysia boleh sebut, orang putih boleh sebut, dia tak pelik lah.
3: Betul, kan? Sebab saya sendiri pun kalau ikutkan, baru je sampai daripada Jeddah. Daripada Jeddah. Sebab produk kita sekarang ni pun, Dizela ni pun dah ada dekat sana juga. So Jeddah, Dubai. So sekarang saya sampai sekejap, saya transit je, orang panggil. Datang sekejap lepas tu nanti saya balik sana balik. Sebab kita nak fokus balik penjualan Dizela ni dekat negara-negara luar sana lah.
1: Jadi apa bezanya minuman Dizela ni dengan minuman vanilla yang lain?
3: Okay, so Dizela ni kita okay, kalau semua orang tahu Dizela ni, kalau vanilla ni dia adalah antioksidan. Okay, antioksidan, dan juga dia untuk kurangkan rasa stres pada badan kita. Dan juga salah satunya, Dizela ni dia adalah gabungan dengan bahan-bahan tradisional. Bahan-bahan tradisional yang kita duk, apa orang kata, masak, duk kita rene-rene dekat dekat rumah tu, kan. Sekarang ni tak ada masa lagi dah, Cikgu Mona. Kita nak rene-rene bagai tu, tak ada masa dah. So Dizela ni dia sangat-sangat praktikal. Minum langsung cantik, langsung sihat, insyaAllah. Dengan orang kata mengekalkan kita punya lifestyle yang betul. Cari hidup yang betul.
2: Okey, sambil-sambil tu untuk pendengar-pendengar yang dengar, yang sedang mendengar sekarang, okey, jangan lupa tinggal WhatsApp kita, okey, di 018-974-7032. Okey, sebabnya kita Dizela dia punya fungsi utama dia ni, dia cover ada 6. Ada 6 fungsi utama dia. Dia untuk dalaman wanita, okey, nak sihat ke, dia punya hormon ke, kan? Okey, lepas tu yang untuk kecantikan, dan supaya dia kulit dia pun cantik, sebab pedalian ni ada collagen. Collagen yang sangat-sangat tinggi kualiti.
3: Betul, dan juga vitamin C jugalah.
2: Vitamin C. Dan juga dia untuk tenaga, okey, untuk kecerdasan. perempuan. Mm-hmm. Okay, dia juga untuk feminine.
1: Jadi lengkap lah orang kata. Just minum cukup untuk satu minuman lengkap untuk.
2: Betul.
3: Kalau ikutkan daripada tahun 2016 lagi di Rizela ni dah menapak. Dulu dalam bentuk botol, sekarang dalam bentuk sachet.
1: Okay. Lebih mudah, lebih praktikal,
3: lebih orang panggil bersih. Mudah lagi kan.
2: Senang nak bawa travel, senang ke sana ke sini. Sebab zaman moden.
1: Betul.
2: Jadi selain pada tu, dia juga untuk kita punya nak balancekan hormon.
3: Okay. Selalunya mereka akan dapat rasa seawal 3 hari pengambilan jus Rizela Advance. Ini berdasarkan testimoni. Ini bukan nak cerita-cerita yang tak buka apa, tak patut ke benda ke, tapi dia memang selalunya customer akan bagi tahu, pelanggan-pelanggan saya akan bagi tahu, selepas 3 hari mesti akan dapat rasa proses. Kalau ada pun paling awal, the next day ataupun hari seberikutnya, mereka dapat rasa bertenaga dan dapat rasa lebih, orang kata
1: dapat rasa lain.
2: Tapi dalam masa yang sama, untuk pendengar-pendengar ni, apa yang kita nak highlight, apa yang kita nak tekankan dekat sini, okay, kita sekarang ni tengah bagi promosi tau. Okay, promosi dia, saya nak bagi percuma.
1: Percuma?
2: Ya.
3: Percuma betul ke bang?
2: Ya. Kita bagi percuma sebab apa tau? Saya yakin semua orang nak mencuba.
1: Macam mana nak dapatkan dah kalau percuma ni?
2: Okay, nak dapatkan, kita ada 3 tempat yang you boleh cari. Okay, yang pertama dia boleh cari dekat TikTok. Okay.
3: TikTok kita Rizela.
2: Cari Rizela dekat sana, akan jumpa. Okay, lepas tu boleh cari juga dekat Facebook.
3: Betul.
2: Okay. Dan yang ketiga, boleh hubungi kita WhatsApp terus kepada 018-974-7032.
3: Yang paling menariknya Cikgu Mona, kita ada konsultan kita. Konsultan kita yang akan membantu, konsultan kita ni akan bagi penerangan. Dia bagi akan konsultasi pada
2: kita dengar masalah tu.
3: Betul.
2: Kita nak dengar masalah pengguna kita kan. Apa benda kan. Jadi kita nak dengar. Jadi lagi satu yang paling-paling tak boleh lepaskan, okay, sebab kita ada sampel percuma. Pasal tu saya suruh cari. Saya suruh WhatsApp cepat.
1: Kita boleh cuba dulu.
2: Sebelum beli, saya cuba dulu.
1: Ada ke
2: orang buat? Tak ada orang buat kan? Itu sebab kita punya tagline kita, rasa dulu baru beli. Satu orang, dia point tak banyak mana pun, kita bagi satu je sampel.
3: Betul.
1: Sebab kalau dah rasa satu, pasti nak beli lagi tu.
3: Setakat ni untuk Rizela Advance ni, kita dah launch dalam sebulan lebih bang. Dalam sebulan lebih, kita dah banyak dah, orang kata, sampel percuma yang kita bagi pada customer-customer kita. Kita bagi sampel tak adalah banyak. Kan, yang berpatutan sajalah kan. Tapi sekarang mereka dapat rasa seawal. Kita tahu
1: tiga
3: dah.
1: Hari?
3: Kita dah tahu dah. Sebab minum Rizela ni dalam seawal 3 hari macam tu, dia dah dapat rasa kesan dia kan. Okay, so kita bagi kuantiti yang bercukup cukup untuk dia, dan dia akan datang balik kepada kita. Cara dia, ambil je satu pagi, satu malam. Kalau nak lagi cepat lagi, ambil dua pagi, dua malam. Dia tak ada sukatan-sukatan. Sebab Rizela Advance ni bukan ubat-ubatan.
1: Dia minuman tambahan.
3: Dia minuman herba sahaja. Dia memang minuman herba yang sangat membantu untuk dalaman wanita, dalaman luaran semua tu kan. So dua pagi, dua malam tu untuk kesan yang paling maksimum. Air kosong kena banyak.
2: Tapi yang dalam ni yang paling banyak adalah kurma.
3: Betul.
2: So kita buat ni, Rizela ni sebenarnya saya benar-benar, saya memang nak setiap wanita rasa. Okay, saya nak dia orang rasa dulu baru beli.
3: Betul. Sebenarnya untuk Rizela ni bukannya untuk orang yang dah berkahwin saja.
1: Peringkat peringkat
3: wanita, semua peringkat umur, daripada remaja, daripada yang pertengahan ataupun yang mak-mak kita, makcik-makcik kita yang dah berumur tu, boleh je, tak ada masalah, sebab keperluan setiap generasi tu berbeza-beza. Yang muda mungkin nak jaga hormon, yang dah berumah tangga mungkin nak jaga untuk rumah tangga, yang dah berumur mungkin untuk jaga energi ataupun dia orang punya tenaga dia orang.
2: Jadi dapatkan Rizela Advance Ring dengan harga promo kita. Okey, promo
3: beli 4 percuma 2 dengan hanya, okey betul ke nak bagi tahu ni bang?
2: Betul.
3: RM150 sahaja. Maksudnya akan dapat 6 box.
1: 6 kotak.
2: Tapi bagi saya, kalau dia rasa oh tinggi sangat, tak apa, you boleh ambil je yang 39 tu.
3: Betul.
1: Cuba dulu.
2: Betul. Tapi nak cuba 39 tu, kan saya dah bagi yang percuma tadi.
3: Betul.
2: Ambil je sampel. Okey, cari dekat kita punya TikTok dengan Facebook ataupun WhatsApp kita. Saya akan bagi.
3: Betul. Satu lagi bang. You kan kita dah discuss tadi dalam kereta.
2: Apa ni?
3: Okay, kita nak bagi, selain daripada kita nak bagi yang beli 4 percuma 2 tadi tu, kita akan bagi juga orang panggil apa, percuma untuk delivery,
1: penghantaran percuma.
3: Penghantaran percuma. Dan juga ni nak bagi tahu juga ke ni? Okay, kita boleh juga buat bayaran secara ansu-ansu. Ansu-ansu. Dengar kata tu acik-acik, akak-akak, ansu-ansu.
2: Yang tu memang kita memang, sebab saya memang nak dia orang rasa sendiri. Yang sakit-sakit lutut apa semua-semua tu, tolong
1: boleh.
2: Boleh.
3: Sebab ada collagen.
2: Ada collagen. Macam-macam kakak-kakak apa semua tu, tolong.
3: Betul, nak solat tu macam bunyi krak-krak. Allahu Akbar kan. Boleh bantu sebab collagen ni dia penuhkan balik ruang sendi kita.
2: Yes.
3: InsyaAllah membantu.
2: Sebab ini dah terbukti. Cuma kita nak dia lagi orang ramai tahu, orang ramai kongsi.
1: Terima kasih untuk Cik Mizi dan Cik Muammar untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa.

0: Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman dengan lagu ini. Nyanyian Iklim, lagu yang juga mengangkat kumpulan ini pada awal kemunculan tahun 1990. Dan lagu ini juga mengingatkan saya antara wayang pacak terakhir yang sempat saya tonton satu ketika dulu. Masih ingat dengan filem Suci Dalam Debu tu. Juga pernah disiarkan menerusi wayang pacak. Tapi yang masa saya tengok tu berbayar, bukan yang percuma punya lah. Okay. Baik, untuk petang ni sambung lagi cerita untuk Ruangan Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

Baik, nyaman suasana petang. Petang yang indah sambil kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah dulu-dulu. Sekarang dah tak ada dah saya kira wayang pacak ni. Tinggal lagi kepada yang mungkin pernah melalui, yang pernah merasakan kenangan itu. Kenangan menonton wayang pacak bersama ahli keluarga ramai-ramai. Jalan kaki jauh-jauh, berkayuh basikal. Macam-macam lah sedara dalam pada nak menonton wayang pacak dulu-dulu ni. Kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kiriman daripada Mak Teh Gombak. Apa cerita Mak Teh? Dulu-dulu masa di kampung, bila ada wayang gambar datang, kami tak panggil wayang pacak van Jabatan Penerangan. Kami cakap guna suara besar. Pakai apa tu nak kata tak tahu. Atas van ada depan belakang. Itulah dia, pembesar suara itulah, speaker tu. Dan malam ni datang ramai-ramai padang bola jam 8 malam. Jadi kami ramailah sepupu-sepupu pergi. Dan kemeriahan katanya ada jualan-jualan juga lah, kacang-kacang, itu mesti tu. Ada jual minyak angin. Orang tua pun banyak datang tengok macam-macam wayang ditayangkan di kampung. Kampung mana? Kampung Mengkuang Titi, Bukit Mertajam. Baik, terima kasih. Lagi kiriman perkongsian petang ini. Terkenang dulu-dulu wayang pacak dulu ada dari Jabatan Penerangan. Kemudian ada juga apa ni, van Milo, dan ada yang berbayar juga. Setiap kali ada wayang pacak, sanggup berbasikal kadang-kadang sampai 3 hingga 4 kilometer. Nan 05 dari Perlis. Okey, baik, terima kasih. Dan lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Siapa nama dia? Kak Mas dari Batu Pahat. Waktu tu saya darjah 3, dan petang itu dalam pukul 6 petang ada suara pengumuman ada wayang pacak di padang sekolah rendah kampung saya. Tayangan percuma waktu tu, bermula pukul 8 malam. Mak cakap siapa nak pergi kena cepat-cepat mandi. Waktu tu suka sangat katanya, sanggublah jalan kaki sampai aja katanya, tarik mak untuk beli kacang rebus untuk jadi kudapan waktu menonton nanti. Barulah cari tempat duduk, dan duduk atas suak khabar atas padang rumput itu pun dah cukup menyeronokkan. Wow. Terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Terkenang dulu-dulu Nazri Bukit Beruntung Rawang. Kenangan tengok wayang pacak tahun 70-an oleh Jabatan Penerangan. Biasanya ada iklan okey, ada iklan Jamban Curah. Filem yang saya tonton, filem Tamil. Hero-nya MGR. Yang popular tahun 70-an dulu. Waktu part dalam filem tu tengah gaduh, saya minta api dengan kawan sebelas. Waktu nak kembalikan, terbalik apinya ke arah bertentangan. Dan waktu kawan tu ambil, katanya terkejut sebab panas terkena api. Okeylah, baik. Aku pun terima kasih. Tapi itu menunjukkan betapa akrabnya dulu hubungan. Bukan dulu ajalah. Tapi menggambarkan betapa program-program sebegitu, walau hanya dengan wayang pacak, kadang mengeratkan hubungan. Bukan hanya sekampung, bahkan ramai-ramailah dapat datang menonton ramai-ramai di padang yang besar itu. Baik, terima kasih Nazri. Lagi kiriman yang dikongsikan ini daripada pengirim, siapa nama dia? Uncle M. Fauzi, Pak Wan Cik, Parit Bunta, Perak. Seronok katanya, ada jualan macam-macam katanya. Ada rojak buah, aiskrim tikam. Okay. Kacang rebus, jagung rebus, macam-macam lagi lah. Walaupun menunya itu aja, tapi sangatlah meriah. Sampai ada yang kadang-kadang cuba mencari jodoh kat situ. Mestilah, sebab ramai yang datang dari kampung kampung sebelah, 2-3 kampung datang berkumpul kan. Bila lagi? Itulah maksudnya nak jual minyak pun. Terima kasih Uncle M. Fauzi. Dan mana lagi? Kiriman daripada Nick Zuraidi, Kepung. 2-3 hari sebelum wayang pacak berlangsung, dah diwawakan sekeliling kampung. Tapi di kampung saya, ianya diwawakan dengan menggunakan bot. Sesuatu yang menarik. Sebab saya tinggal di kawasan pulau di Rumpat. Rumpat ke mana ni? Ke Tumpat ke Taipu ke apa? Masa menonton tu siap boleh tidur atas tikam mengkuang yang dibawa. Satu kenangan nostalgia kampung Pulau Tongkang dari Poknik KL. Terima kasih Poknik. Satu lagi kiriman, saya jadi makin seronok baca kiriman saudara petang ni. Apa ni? Okey. Kiriman daripada Kak Zana dari Klang. Okey, ataupun saya nak baca kiriman daripada siapa ni yang ada cerita petang ni. Zaki Suri dari Penang.
Sekitar bulan Disember tahun 1984, keluarga kami berpindah dari Butterworth ke Pengerang, Kota Tinggi Johor, oleh kerana abah dalam jabatan kerajaan. Dan dari kehidupan bandar beralih pula kepada kehidupan kampung, yang perjalanan ketika itu mengambil masa antara 14 hingga 16 jam. Lama betul. Selepas seminggu di Pengerang, kali pertama kami sekeluarga dapat tengok wayang pacak. Masih ingat lagi dengan filem yang ditayangkan, filem AR Badul berjudul Bertunang. Masa itulah mula berkenalan dengan orang kampung Pengerang. Sangat nostalgia. Kenangan di Pengerang sehingga 1987 itu masih kekal dalam ingatan sehingga kali ini. Terima kasih mengembalikan kenangan. Baik, terima kasih juga kerana sudi berkongsi kisah kenangan petang ini, saudara. Untuk kesempatan waktu yang berbaki, saya nak bacakan sikit lagi antara beberapa kiriman perkongsian saudara. Sama-sama kita berkongsi kisah kenangan itu. Kenangan menonton wayang pacak dulu-dulu. 013-5656-128. Kalsom Kadir, Ku Reda Sendiri, Radio Klasik.

terkenang dulu-dulu. Kita berkongsi kisah kenangan dan ya, kenangan itu membuatkan kita ya, membuatkan terusik kembali akan jiwa kita petang ini. 0135656128. Kita di penghujung ruangan terkenang dulu-dulu petang ini untuk saya bacakan beberapa lagi kiriman yang sempat dikongsikan ke udara. Kerana kekangan masa, kekangan waktu, tak semua dapat saya bacakan ke udara. Namun setiap cerita itu saya hargai. Saya hargai setiap perkongsian cerita yang dikongsikan. Baik, antara lagi kiriman yang mungkin sempat saya bacakan petang ini, kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni, Pak Sujan. Apa cerita Pak Sujan? Kenangan katanya terkenang wayang pacak dulu-dulu. Bila dengar aja pengumuman, announcement tu, mak pun masak makan malam awal hari tu. Wow. Maka berduyun-duyunlah ke padang dengan membawa tikar mengkuang untuk hamparan dijadikan tempat duduk. Kebetulan malam ini di tempat saya ada wayang pacak di Taman Nelayan Tanjung Dawai. Maka pakat-pakat mai kalau nak mengimbau kenangan lama. Oh, iya ke? Malam ni ke? Wah, ini betul-betul ni. Siapa yang nak mengimbau kenangan lama kembali? Nak merasai kalau mungkin ada di kawasan sekitar yang dimaksudkan oleh Pak Suzan Tanjung Dawai ni. Katanya, kebetulan malam ini di Taman Nelayan Tanjung Dawai ada disiarkan wayang pacak malam ini untuk ditonton. Boleh aja kita kembalikan semula kisah kenangan itu kalau mungkin ada yang berkesempatan untuk menontonnya malam ini. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan daripada pendengar Radio Klasik ni, cerita tentang kenangan wayang pacak ni. Wan Zarina Jeltih Terengganu sempat menonton wayang pacak di kampung sebelah waktu zaman kanak-kanak. Selalunya Jabatan Penerangan akan buat hebahan 2-3 hari sepanjang jalan setiap kampung, dan wayang pacak akan ditayangkan di kawasan lapang, terutamanya bila habis musim menuai padi. Betul. Dan sawah padi yang agak luas dan lapang, senang nak berkumpul dan ramai orang boleh menonton wayang pacak tanpa bayar tiket. Kalau tiba-tiba hari hujan, kami semua akan berebut lari cari tempat teduh. Wayang pacak pun dah tak nampak gambarnya, cuma nampak kain putih yang diikat pada kayu je lah, katanya. Itulah nasib kalau nak menonton wayang pacak dulu-dulu. Ya, betul. Baik, terima kasih Buan Zaria. Kiriman daripada Zul Yahya dari Rawang, dan katanya tahun 75 masa tu dah jam 4 niat nak tengok wayang pacak, rupanya termasuk tempat wayang opera Cina di Lereh Melaka, katanya. Okey, baik. Satu lagi kiriman nak dibacakan ni, Mak Utih. Apa cerita Mak Utih? Kata Mak Utih dari Tanjung Karang, kisah wayang pacak ni memang kenangan sebab depan rumah tu padang bola. Sebelum tayangan wayang pacak, ramai berkumpul di tangga batu rumah saya. Selepas maghrib, wayang pacak dari Jabatan Penerangan mula ditayangkan dan didahului dengan info-info terkini dari kerajaan. Kemudian penonton akan bawa tikar, duduk ramai-ramai sekampung, datang kisah wayang pacak di Kampung Pendama Kelang. Terima kasih mengembalikan semula kenangan ini. Terima kasih kembali juga kerana berkongsi kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Saya kira ini yang terakhir sempat saya bacakan kudara petang ini, walaupun banyak perkongsian namun tak semua dapat saya bacakan. Kiriman daripada siapa lah pula ni? Ida dari Pahang, kenangan wayang pacak tahun 73, Padang Besar, Jerantut. Saya dan keluarga melalui jalan perkuburan. Ui, seram lah pula. Sebelum sampai ke Padang tu, tengok cerita P. Ramli, cerita Bujang Lapuk. Hujan lebat, kami pun terpaksa balik sebab kain skrin wayang pun basah, langsung tak boleh nak tengok waktu tu. Balik semula ikut jalan kubur tadi, tapi ya, di situlah kami buat sprint test. Lari laju-laju ramai-ramai. Okey, baik, terima kasih untuk perkongsian cerita. Tapi itulah, banyak kisah kenangan berkait dengan wayang pacak ni. Saya pernah juga satu ketika dulu, kalau salah pilih tempat duduk ataupun datang lambat, duduk di kawasan dekat dengan genset ataupun generator tu, langsung tak dengar apa dialog cerita tu, bising bunyi genset tu. Okeylah, apapun, terima kasih untuk perkongsian petang ini, saudara. Banyak kisah kenangan yang tersimpan dalam ingatan, dan kisah kenangan itulah yang mengusik emosi untuk dikenang kembali, untuk dikongsi kembali hari ini. Beruntung dan bertuah kita yang pernah melaluinya, yang pernah merasai akan kemeriahan itu, untuk kita simpan cerita itu sebagai sebuah kenangan indah yang zaman berzaman. Terima kasih. Kita tamatkan cerita untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kita tamatkan di sini, dan kejap nanti akan dikongsikan pula dengan saudara perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Saya ucapkan terima kasih untuk semua kepada yang ada cadangan untuk tajuk-tajuk lain nak dikongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu. Hantarkan juga ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013
5656128. Dari Pudra, Sejantung Hati, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jahkim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 18 hingga 20.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang ia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi, padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan.

Dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, yakni agama Allah. Kemudian, dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisihan. Dan kalau tidaklah kerana telah mendahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.

0: Dan mereka yang ingkar itu berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya?" Maka jawablah, "Wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu tentu bagi Allah. Oleh itu, tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya, aku juga di antara orang-orang yang menunggu."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.32 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.35 dan Kuching Sarawak 7.54 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saran. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman sepanjang pertemuan. Untuk terus temankan malam saudara, jodoh pertemuan ini akan berterusan berlanjutan membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa menyokong kami sebagai stesen radio pilihan saran yang sedang mengikuti siaran kami mungkin waktu ini. Sama ada menerusi capaian frekuensi radio di tempat saudara atau juga mengikuti siaran ini menerusi MyFreeview 705. Juga siaran ini dapat diikuti menerusi aplikasi RTM Klik. Saudara boleh muat turun menerusi Google Play ataupun App Store untuk mengikuti siaran Radio Klasik menerusi RTM Klik. Maka tiada alasan untuk tidak mengikuti siaran ini kerana dengan pelbagai cara stesen radio ini dapat diikuti, dapat didengari. Baik, dalam pertemuan meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan saudara perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Selamat menjamu selera, selamat makan malam yang sedang menantikan waktu untuk makan malam ataupun yang sedang berada di meja makan waktu ini, sambil kami hidangkan juga buat saudara lagu-lagu yang menjadi santapan halua pendengaran saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara, mengkamit kenangan dengan irama yang merentah zaman di sini di Radio Klasik.

0: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Lancome, show me Malaysia bantu. Cari Dan Dan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
7: Lagu-lagu yang dikeudarakan
8: Azlan Omar
7: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
8: Azlan Omar,
7: semoga terhibur bersama penyampai
8: Azlan Omar
7: di stesen radio klasik
8: menggami kenangan.

0: Radio Classic menggamit kenangan.
1: An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'a al-adhan kharaj. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kiryah. K-I-R-Y-A-H. Kiryah. Kiryah adalah desa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Pei Jing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yi Jun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Gan Zun Li Chia Xin pada aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turkiye. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turkiye dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik. Carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
7: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
8: Hati-hati!
5: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
1: Geta Pujaan Klasik. Carta malar segar pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Geta Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta malar segar pilihan.
9: Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentas zaman. Maka inilah masanya, inilah harinya, inilah rancangannya. Saudara, setiap hari Jumaat 9.15 malam untuk pertemuan dalam rancangan Geta Pujaan Klasik untuk malam ini. Sekali lagi jodoh kita dipertemukan untuk rancangan Geta Pujaan Klasik ini. Baik, dan dalam memulakan pertemuan, sambut salam hamba terlebih dahulu dimulakan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat malam dan salam juga daripada penerbit rancangan Mutia Samsudin dan Syazmi Lizwan. Gandingan dua rakan penerbit untuk rancangan Geta Pujaan Klasik minggu ini. Minggu ini dah masuk minggu yang keberapa, saudara? Dah pun masuk minggu yang ke-36. Baik, saya juga menyapa rakan pendengar Radio Klasik yang juga turut sudi hadir di live TikTok Radio Klasik malam ini. Bersiaran di radio sambil juga bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik. Dan kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami untuk pertemuan dalam rancangan Geta Pujaan Klasik malam ini, seharusnya mengikuti rancangan Geta Pujaan Klasik yang ataupun masuk minggu yang ke-36. Ini adalah merupakan rancangan Carta Malar Segar pilihan, lagu-lagu Malar Segar yang dipertandingkan dalam rancangan Carta Geta Pujaan Klasik. Gita adalah merujuk kepada lagu G-I-T-A, Gita. Itu yang dimaksudkan dengan Gita. Dan untuk minggu ini, minggu yang ke-36, hasil undian saudara, ayuh kita semak keputusan untuk minggu ini. Tapi sebelum itu, kita nak semak dulu keputusan untuk minggu lalu. Kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama untuk minggu lalu. Di tempat yang ke-10 untuk minggu lalu, kita imbas kembali lagu nyanyian Maria Bacok.

0: Aduhai Seribu Kali Sayang. Di tempat yang ketujuh untuk minggu lalu, nyanyian kembara Benteng Selera. Di tempat yang keenam untuk minggu lalu, nyanyian Datuk Sheikh, nyanyian Kalbu. Di tempat yang kelima, Datuk Hatan dari Kekasih kepada Kekasih. Dan di tempat yang keempat untuk minggu lalu, nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Di tempat yang ketiga, Salami Hassan, Menghitung Hari. Dan di tempat yang kedua untuk minggu lalu, nyanyian Rahman Kadir, Kembali. Dan juara untuk Gita Pujaan Klasik minggu lalu, nyanyian Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu. Makanya untuk lagu nyanyian Maria Bacuk, Sekeping Potret Kasih dan juga Kesayanganku Kamelia Latif, telah pun terkeluar dari carta Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Kerana secara automatik lagu yang berjaya menduduki tempat yang ke-10 dan tempat yang ke-9, Gita di tempat yang ke-10 dan tempat yang ke-9 akan terkeluar secara automatik dari senarai Gita Pujaan Klasik. Baik saudara, lanjut pertemuan. Mari kita semak pula keputusan untuk minggu ini. Kalau tadi cerita untuk minggu lalu, cerita untuk minggu ini, kita semak pula kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 untuk minggu ini. Gita Pujaan Klasik minggu ini nombor 10.
1: Mari kita berkunjung ke Benteng Selera, tetapnya di tengah-tengah kota.
0: Di tempat yang ke-10 untuk minggu ini, nyanyian kembara Benteng Selera.
1: Kristus

0: Berita Pujaan Klasik minggu ini, nombor 9.
1: Baik, kalau tadi di tempat yang ke-10, Benteng Selera jatuh 3 kedudukan berbanding minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang ke-7, minggu di tempat yang ke-10. Menjadikan lagu tadi, Benteng Selera, nyanyian kembara terkeluar dari kita Pujaan Klasik untuk minggu mendatang nanti. Dan untuk lagu ini, nyanyian Dato' Hatan di tempat yang ke-9 untuk minggu ini. Juga jatuh 4 kedudukan berbanding minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang ke-5 untuk minggu ini, di tempat yang ke-9. Dari kekasih kepada kekasih, Dato' Hatan juga terkeluar dari kita Pujaan Klasik untuk minggu mendatang.

0: Gita Pujaan Klasik minggu ini nomor 8.
1: Suatu hari sebelas putranya.
0: Baik, beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-8 minggu ini. Lagu nyanyian Sadia Saad, lagu ini baru saja dicalonkan dalam Gita Pujaan Klasik minggu lalu, dan minggu ini lagu ini berjaya menduduki tempat yang ke-8 hasil undian saudara dalam Gita Pujaan Klasik minggu ini.

Beralih untuk kedudukan di tempat yang ketujuh untuk minggu ini. Hasil undian saudara hanya berjaya meletakkan lagu ini di tempat yang ketujuh untuk minggu ini. Jatuh lagi kedudukannya berbanding minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang ketiga. Untuk minggu ini jatuh empat kedudukan untuk berada di tempat yang ketujuh. Salamnya Hassan, menghitung hari.

0: Gita Pujaan Klasik minggu ini nombor 6.
1: Telah lama cinta kita semarak menyala. Kau siram
2: dan inilah dia lagu yang berjaya menuju ke tempat yang ke-6. Gita yang berada di tempat yang ke-6 untuk minggu ini, hasil undian saudara. Melayakkan lagu ini untuk terus kekal, tidak berganjak dari tempat dari minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang ke-6, untuk minggu ini juga masih kekal di tempat yang ke-6. Nyanyian Dato' Sheikh, Nyanyian Kalbu, Gita, Pujaan Klasik, tempat yang ke-6.

0: teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malasgar Pilihan.
1: Carta Malas Segar Pilihan, inilah dia Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Dan pun masuk minggu yang ke-36, saudara. Dan inilah hasil undian saudara. Undian saudara yang menentukan kedudukan lagu-lagu yang dipertandingkan dalam Gita Pujaan Klasik. Naik ke, turun ke, jatuh ke, bangun ke, semuanya bergantung pada undian saudara. Undian saudara yang menentukan kedudukan susunan lagu-lagu ataupun gitar yang dipertandingkan dalam Gita Pujaan Klasik sepanjang minggu. Baik, terima kasih kepada yang ada di live TikTok Radio Klasik malam ini. Sambil kita semak lagu-lagu, keputusan lagu-lagu ataupun gitar yang dipertandingkan sepanjang minggu. Sambil memeriahkan juga pertemuan untuk malam ini menerusi media live TikTok Radio Klasik. Dan sambil itu kita sembang lagi di live TikTok Radio Klasik. Saya cuba untuk turut sama menyertai saudara di live TikTok Radio Klasik. Sambil kita semak lagi kedudukan-kedudukan selanjutnya. Kalau tadi kedudukan untuk minggu ini dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6. Lanjut keputusan untuk 5 terbaik ataupun top 5 minggu ini. Tapi sebelum itu, masanya untuk kita nikmati dulu pencaunan baru. Dua pencaunan baru untuk minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik.
0: Gita Pujaan Pilihan minggu ini.

0: Radikalisme menggambit kenangan irama merentas zaman. Wow, betul-betul mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dengan dua buah pecahan baru yang dicalonkan oleh penerbit dalam kitab pecahan klasik untuk minggu ini, saudara. Berlalu lagu nyanyian Gersang Suratan Takdir dan ya, lagu nyanyian Uji Rashid sebelum itu, Penawar di Hati, juga pencalonan baru untuk minggu ini. Apa nasib untuk lagu ini? Apa takdir dan suratannya untuk dua buah pencalonan baru ini untuk terus bersaing dalam kitab pujian klasik bagi minggu-minggu mendatang? Nasibnya akan ditentukan oleh saudara. Saudara yang akan menentukan nasib lagu-lagu yang dipertandingkan ini dengan undian saudara. Berikan undian saudara melalui pautan di Facebook Radio Klasik. Mereka yang nak berikan undian boleh ke Facebook Radio Klasik, ada pautannya di sana untuk saudara berikan undian, dan daripada undian saudara akan menentukan kedudukan keputusan untuk lagu-lagu yang dipertandingkan untuk minggu hadapan nanti. Jentu ceritanya. Baik, lanjut lagi cerita kita untuk petang ini. Sebelum saya nak umumkan lagi untuk keputusan selanjutnya, top 5 ataupun 5 kedudukan terbaik untuk minggu ini, kedudukan tempat yang kelima, keempat, ketiga, kedua dan juga juara kita pujian klasik untuk minggu ini, saya nak jemput saudara untuk terus sama singgah di live TikTok Radio Klasik sambil kita bersembang, sambil kita nikmati keputusan lagu-lagu yang dipertandingkan dalam kita pujian klasik untuk minggu ini. Dan masanya sekarang untuk saya teruskan dengan keputusan lagu ataupun gitar di tempat yang kelima untuk minggu ini.
1: Gitar Pujian Klasik

0: Mungkiri aduhai 1000 kali sayang iklim untuk lagu ini. Di tempat yang kelima dalam kita bujang klasik untuk minggu ini. Asyik jatuh je saya. Lagu ni jatuh kelurukannya. Hampir nak terkeluar dari carta kita bujang klasik. Tapi untuk minggu ini, undian saudara menyelamatkan lagu ini. Naik pula 3 kelurukan berbanding minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang ke-8. Untuk minggu ini berjaya menduduki tempat yang ke-5, tersenarai dalam top 5 ataupun 5 yang terbaik dalam kita pujian klasik untuk minggu ini. Baik, lanjut pertemuan. Mengejar masa meniti waktu. Oh, untuk kita semak lagi kedudukan dari tempat yang ke-4, ke-3, ke-2 dan juara kita pujian klasik untuk minggu ini. Dan sekarang masanya untuk kita semak dulu kedudukan selanjutnya di tempat yang ke-4 dan juga tempat yang ke-3 untuk minggu ini. Dan sebelum itu, sekali lagi saya nak mengajak saudara untuk jemput bersembang. Apa tajuknya? Nak tahu tajuknya, kita sembang di live TikTok Radio Klasik. Berkisahkan tentang kenangan sebetulnya. Jadi jemput singgah ke live TikTok Radio Klasik. Kita bersembang memeriahkan live TikTok Radio Klasik ini sambil juga mengikuti keputusan untuk minggu ini. Mengikuti keputusan lagu-lagu ataupun gitar yang dipertandingkan dalam Gitar Pujang Klasik. Ayo kita nikmati kedudukan Gitar Pujang Klasik di tempat yang ke-4 dan tempat yang ke-3 untuk minggu ini.
1: Gitar Pujang Klasik nomor 4.

0: menggamit kenangan dengan diorama yang merentas zaman di tempat yang ketiga untuk minggu ini dalam kita berjalan klasik lagu nyanyian Rahman Kadir sementara kembali. Minggu lalu lagu ini berada di kedudukan yang kedua dan minggu ini jatuh sikit aja lah saudara. Jatuh satu kedudukan berbanding minggu lalu. Minggu ini di tempat yang ketiga. Dan sebelum itu, lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah Di Sudut Kamar Hatiku untuk lagu ataupun kita yang berjaya menduduki tempat yang keempat untuk minggu ini. Baik, berbaki dua lagi keputusan, gitar di tempat yang kedua dan juga juara gitar berjalan klasik untuk minggu ini. Tapi sebelum itu, kepada yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik, untuk kesempatan waktu yang ada kejap nanti, saya cuba nak meraihkan pendengar Radio Klasik yang ada di live TikTok Radio Klasik, jemput dengar di radio dan komen di live TikTok Radio Klasik nama saudara, nama dan dari mana. Saya akan sebutkan nama-namanya muncul di live di screen live TikTok Radio Klasik untuk malam ni. Saya akan sebutkan nama-nama saudara. Jadi dengar di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik nama siapa yang terpilih. Saya pun tak tahu sebab nanti komen akan laju-laju nanti. Kalau mungkin nama saudara antara yang bertuah yang terpilih untuk saya sebutkan kudara nanti sebagai meraihkan rakan-rakan pendengar yang ada di live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Tapi sebelum itu, kita nikmati dulu lagu ataupun kita yang berjaya menduduki tempat yang kedua untuk minggu ini.
1: Gita Bujang Klasik nombor 2.

0: Ia mengharapkan semua lagu yang terhasil pada tahun 1977. Nyanyian Latif Ibrahim untuk lagu ini terus berjaya bertahan dalam kita berjalan klasik. Dan untuk minggu ini, lagu ini berjaya menduduki tempat yang kedua. Jatuh sikit kedudukan berbanding minggu lalu. Minggu lalu lagu ini menjadi juara, tapi untuk minggu ini jatuh satu kedudukan, hanya berjaya menduduki tempat yang kedua dalam kita berjalan klasik untuk minggu ini. Baiklah, masanya untuk nak ditamatkan kita berjalan klasik dengan keputusan lagu yang menjuarai kita berjalan klasik untuk minggu ini. Dan sebelum itu, seperti yang saya janjikan, saya nak sebutkan antara nama-nama yang hadir, yang muncul di live TikTok Radio Klasik malam ini. Sambil dengar di radio, nama sedara untuk saya sebutkan. Sambil komen nama masing-masing, jangan panjang-panjang, pendek-pendek sudah. Tulis shorthand, saya baca nanti yang terpilih lah kiranya, yang sempat saya bacakan nama-nama yang hadir ini. Tulis pakai huruf besar kalau boleh lah, kalau boleh, sebab senang sikit saya nak baca nama dan dari mana. Itu aja, jangan panjang-panjang. Sebelum nak ditamatkan Gitar Pujang Klasik untuk minggu ini dengan lagu yang menjadi juara Gitar Pujang Klasik, saya juga nak ucapkan terima kasih dan juga salam daripada penerbit rancangan Gandingan, dua rakan penerbit, Muti Asam Sudin dan juga Syazmi Lizwan, penerbit untuk Gitar Pujang Klasik minggu ini. Dan masanya untuk saya nak sebutkan nama-nama yang ada di live TikTok Radio Klasik malam ini. Terima kasih kepada Salma Idris dari Johor, Ajis Kulab Kampung Cih, Mazram Butterworth, Bazuria Kamarudin Tepin Perak, Faiz Senai JB, Cewa Selamat Johor, Sharifah Sarawak, Taha Abu Sungai Siput Utara Perak, Hosni Kluang Sarvina, Keningau Sabah, Bazuria Kamarudin, Hashim Shalam, Ezek dari Selayang, Wan Damansara, Zainon dari Kemas, Didi Ali Shalam, Jamal Tasik Gelugo Siti Kelantan, Nazira, Hana Kinrara, Zulkifli Ismail Pasir Mas, Liza Wati Ceras Selangor, Halina Kota Kinabalu, Norizan Penang dan yang terakhir siapa? Surya Kencana dan Zulkarnail. Okey, baik, itu ajalah yang sebab saya sebutkan nama-namanya. Saya tak sempat nak sebutkan semua saudara dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Sekadar itu yang sempat saya sebutkan. Apapun, saya hargai semua yang ada di live TikTok Radio Klasik dan juga yang mendengar menerusi siaran Radio Klasik. Ditamatkan kita berjalan klasik untuk kita beralih ke ruangan nostalgia di klasik kejap nanti. Dan inilah dia juara kita berjalan klasik untuk minggu ini.
1: Kita berjalan klasik juara.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
5: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Wah.

0: datang.
1: Eh, dia datang lah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, Ritma Klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

siaran dari angkasa puri Kota Media. Inilah kami, Radio Klasik, bertemankan hamba untuk malam ini. Azlan Omar, ia akan terus menemani malam saudara. Pertemuan dalam ritma klasik, ia akan berterusan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan atau mungkin yang baru mengikuti siaran kami, baru berkenalan, baru berjinak-jinak. Moga mungkin dari kali pertama mengikuti siaran Radio Klasik ini menghasilkan kali kedua dan berkali-kali lagi selepas ini untuk terus kekal setia memilih kami sebagai radio pilihan saudara. Jumpa pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti dengan seleksi hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus mewarnai malam saudara sepanjang pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti menerusi nostalgia di Klasik.

hadirlah segmen gamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia, selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini, di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran radio klasik, dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dihidangkan lagi buat malam saudara, terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadwal pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini yang akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah Nostalgia di Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh bantu. Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apa lah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak sembang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyatnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Usah.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kiryah, K-I-R-Y-A-H, Kiryah. Kiryah adalah desa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Saba ayat 51 hingga 54.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walau

Dan sungguh ngeri jika engkau melihat keadaan orang-orang yang bersalah itu ketika mereka gelisah takut menyaksikan azabnya serta mereka tidak mendapat jalan mengelaknya dan mereka pun diambil dari tempat mereka berada untuk dibawa ke tempat azab. Wow.

Dan pada ketika itu, mereka berkata, kami sekarang beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya dan bagaimana caranya mereka dapat mencapai iman dari tempat yang jauh?

Padahal mereka telah mengingkarinya sebelum itu, dan mereka pula selalu melemparkan tuduhan-tuduhan buta terhadap kebenaran itu dari tempat yang jauh, sudah tentu salah.

0: Dan disekatlah di antara mereka dengan iman yang mereka ingini, sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang yang sama keadaannya dengan mereka pada masa yang lalu. Sesungguhnya mereka dahulu berada dalam keadaan syak yang meragukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara? Apa khabar saudara yang sedang dengarkan kami di mana saja saudara berada ketika ini? Waktu ya sekarang dah pun 12.06 minit tengah malam. Cepat masa lalu untuk ini. Terus menemani saudara untuk hari yang seterusnya. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini 5 September 2026, hari Sabtu, bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah hari ini. Kalau tadi Wani menemani saudara 2 petang hingga 6 petang, dan waktu ini pula untuk hari yang seterusnya, episod yang seterusnya untuk hari ini 5 September kan. Apa pun nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Azlan Omar yang baru saja menemani saudara selama 6 jam, 6 petang hingga 12 tengah malam, dan beralih harinya pula Wani menemani saudara hingga 6 pagi nanti selama 6 jam untuk hujung minggu saudara untuk hari ini. Mungkin waktu ini ada yang sedang memandu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang tak dituju. Mungkin ada perjalanan jauh hari ini kan. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara. Baiklah, untuk sebelum Wani memulakan satu jam waktu ini, ada Wani buka talian untuk saudara yang nak sampaikan ucapan dan membuat permintaan lagu. Boleh hantarkan melalui 013-56-56-128. Baiklah, sebelum kita dengarkan lagu permintaan yang pertama untuk tengah malam ini, ini ada serangkap pantun untuk saudara. Bunga melati di tepi perigi, harum wangi di waktu senja. Kalau rindu jangan disimpan sendiri, mana tahu dia juga merindukan kita. Rindu tu pelik kan? Kadang-kadang tanpa kita sedar, ia tidak perlu apa-apa pun daripada seseorang untuk mengatakan rindu. Cukup sekadar mendengar suaranya ataupun kita tahu bahawa dia dalam keadaan baik. InsyaAllah, sebab ada rindu yang tak minta untuk dimiliki, untuk memiliki. Ia cuma mahu untuk seseorang itu tahu bahawa namanya masih tersimpan baik di dalam hati. Baiklah saudara, jika nak hubungi Wani di konti utama Radio Klasik, boleh 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Kejap lagi Wani akan terima pemanggil di talian. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu ini, Mengintai dari Tirai Kamam. Lagu ini tahun 1997, nyanyian kumpulan Aziz. Menyusul selepas itu, Wani nak tunaikan lagu-lagu permintaan saudara. Ayuh, hantarkan melalui WhatsApp kami 013-56-56-128. Semuanya Simfoni Hujung Minggu.

0: Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Masih lagi bertemankan saya Hazwani Zakaria. Jangan risau, Wani menemani saudara hingga 6 pagi nanti insyaAllah. Dan ini baru jam yang pertama untuk Wani kudarakan lagu-lagu 90-an, 80-an, 70-an juga untuk sepanjang 6 jam ini. Baiklah, seperti apa yang Wani janjikan kepada saudara, Wani akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar Radio Klasik yang 24 jam mendengarkan kami tak tidur Wani. Terima kasih banyak-banyak, kami menghargai kesetiaan saudara. Dan insyaAllah satu jam ini Wani akan cuba tunaikan permintaan lagu saudara. Dan ini pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kapa dari Bukit Beruntung ni.
0: Kapa, sihat kapa?
1: Kali ketiga
0: itulah. Kejap lah Wani nak tanya jugalah, apa petua ataupun tips menjadi pemanggil sentiasa menjadi pemanggil yang pertama terpantas.
1: Pemanggil setia yang kasih ni.
0: Ya.
1: Selalu dengan Faidoh kan. Sekarang elok Wani ni peramah orang yang seronok
0: kan. Alhamdulillah. InsyaAllah Wani cuba yang terbaik sepanjang Wani menjadi penyampai ni. Kak Pah, ada pendengar Radio Klasik nak tanya juga. Macam mana boleh Kak Pah sentiasa dapat tembusi talian Radio Klasik ni? Percubaan berapa kali?
1: Ada yang tanya ke?
0: Ada yang tanya. Sebab mungkin ada yang tertanya-tanya. Macam mana boleh Kak Pah dapat line ni?
1: Itulah. Itu rezeki dek. Sebab dulu masa yang minggu lepas tu, Kak duduk waktu dua hotel kat PD kat Melaka. Yang Kak dapat yang pertama tu kan? Tak sangka Kak mula memang Kak tunggu kot 12 tertidur. Tengok TV kat hotel tu. Kali-kali Kak terjaga. Allah, 12, 17. Kau tu dapat.
0: Masya Allah. Itu yang dikatakan rezeki. Tak pernah salah alamat. Kan? Baiklah Kak Pah. Lagu menjadi permintaan untuk tengah malam ni.
1: Tapi boleh tak Kak minta tolong sikit je ni?
0: Kenapa tu?
1: Kak ni sebenarnya nak cek kenalan baru.
0: Nak cari kenalan. Boleh Kak Pah. Kak Pah nak berkenalan dengan siapa tu? Silakan Kak Pah.
1: Nombor telefon lah kan.
0: Oh, nombor telefon?
1: Boleh tak? Sebab hari tu dengan sepeda dia bagi. Tapi kawan tanya kan sekali je.
0: Oh, mungkin di Facebook. Facebook kalau boleh pendengar Radio Klasik nak tanya. Okey, jadi kena berkenalan menerusi nombor telefon lah.
1: Ini hari tu pun nak orang kelasik akak masukkan nombor kat sini. Bukan macam kawan nak yang baru kat yang lama tu. Buah hati dari orang.
0: Ya ke? Tapi Kak Pah risau juga, takut ada yang dengar nombor telefon Kak Pah tak bertidur malam ni Kak Pah.
1: Kawan tak apalah, nak berkawan.
0: Ya. Okey, baik, silakan. Boleh. Teruskan dengan ucapannya dan permintaannya. Silakan.
1: Abdul mungkin pun tak boleh.
0: Boleh dengan sekali imbas je Kak Pah.
1: Sekali je. Kak bagi nombor telefon dulu ya.
0: Ya.
1: 017-282-8913 dah.
0: Ya, siapa nak berkenalan boleh berkenalan dengan Kak Pah eh. Baik, dengan lagu permintaannya Kak Pah.
1: Lagu Tangisan Semalam Uji Rashid.
0: Tangisan Semalam Uji Rashid.
1: Lagu tu sedap, lagu sedih tu. Lagu kecewa lah tu.
0: Kenapa kecewa ni? Patutlah nak cari teman baru eh. Okey, Kak Pah.
1: Akan nak tuju lagu ni pada kawan-kawan klasik.
0: Ya.
1: Yang mana kenal Kak Pah kan? Kita semua kawan-kawan klasik lah. Amat juga. Banyakkan perempuan lah kan?
0: Ya.
1: Tak apa lah, dia boleh juga nak kawan-kawan kan.
0: Ya, untuk semua pendengar Radio Klasik lah lagu ini.
1: Berminat Radio Klasik. Dan satu lagi, khas untuk istimewa pada S, berada Pahang. Ucapan, dengarlah sedang kata lagu ni.
0: Tadi kata nak cari kenalan baru. Okey Kak Pah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian ni?
2: Mak dari Klaten. Oh, ni baru kali pertama orang ni.
0: Itulah katanya. Sihat kau lagu mana? Klaten ujian kau malam ni?
2: Oh, sini tak ada ujian.
0: Tak ada ujian.
2: Mari lah ujian.
0: Ujian lebat ni?
2: Tak kot.
0: Ya, ada setengah kuasa dah. Cik Mak sendiri duduk alik mana ni?
2: Duduk Jalan Kuala Kerai.
0: Kuala Kerai. Okey, baiklah. Cuma nak dengar lagu ke apa ni? Lagu Kecik Kelantan pula. Silap radio. Mungkin ada orang dengar macam, ni radio klasik ke radio apa? Okey, lagu apa tu?
2: Lagu DJ Dave.
0: DJ Dave, Datuk DJ Dave.
2: Lagu kau kau bagai bayang-bayang. Ada.
0: Kau bagai bayang-bayang ke tajuknya?
2: Ha, kau bagai bayang-bayang. Di sebalik kejayaan.
0: Oh, kalau lagu tu Cik Mat sendiri lah nyanyi tu. Cik Mat nyanyi dah sedap dah tu. Ada boleh insyaAllah.
2: Ada lagu ni lagu lain. Berapa janji DJ dia?
0: Janji DJ. Awak ni, DJ dia. Awak ni cuba yang terbaik. Okey Cik Mat, terima kasih banyak-banyak. Ya, boleh silakan.
2: Ucapkan selamat malam Wan Nidhi Kati.
0: Terima kasih.
2: Nasihat pulang laka.
0: Assalamualaikum.
2: Ya. Abis cik kata panjang. Dia kan nama dia apa ni Pak Pak Dia Jahe. Mang Labu. Ajah Ajah Dia Kata Ya. Atau Ya Ali Sani Musa.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Azri Pauling?
0: Ya, khabar baik.
3: Ni kali kedua ni bercakap ni.
0: Itulah. Awak ni cuba ingat suaranya.
3: Ya, Mat daripada Perak ni.
0: Cik Mat dari Perak.
3: Ya, apa khabar awak ni?
0: Alhamdulillah, sihat. Cik Mat sihat?
3: Sehat pun sehat juga. Tak sehat pun makin ni lah jugalah. Buat macam mana.
0: Wani doakan semoga sentiasa berada dalam lindungan lah. Dalam apa juga keadaan.
3: Ya,
0: Cik Mat nak lagu apa malam ni?
3: Kalau boleh saya nak lagu ni.

0: Saya takkan berpisah dengan dia. Saya akan tetap bersama dengan dia. Saya tetap sayangkan dia, rindukan dia. Lagi sokmat pada dia. Mungkin dia pun tak sihat tu, dia dah tidur tu rasa. Mungkin orang yang jaga kuasa rumah dia, diorang akan mendengar lah. Dan tak lupa lagi kepada tenterawan yang jaga rumah dia, terima kasih. Dan semua sekali lah, kalau nak cakap panjang sekarang, orang pun nak buka
1: talian juga.
0: Kalau boleh semua sekali, mana yang tengah buat rondaan dalam kereta peronda tu, selamat malam lah, selamat berjirat pada orang ni, selamat berjirat 12 malam hingga 6 pagi, balik pada hati di jalan raya Pandu Cermat di bersama. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil-pemanggil kita yang terus menghubungi kami di konti utama. InsyaAllah kejap lagi Wani akan terima lagi pemanggil, tapi Wani nak tunaikan lagu-lagu permintaan yang pendengar waktu ini. Ini lagu Dendam Dalam Diam yang dinyanyikan oleh Datuk Nora. Ini menjadi permintaan Benny Pratama, Kampung Jaya, Pasar Pagi, Kota Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Wow, dengan sekali nafas. Terima kasih Benny Pratama yang dengarkan kami di Indonesia ketika ini. Terus setia bersama Radio Klasik, menggami kenangan irama merentas zaman.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan ini tajuknya Tangisan Semalam. Lagu itu rakaman tahun 1975. Nyanyian Uci Rashid ini menjadi permintaan pemanggil yang pertama tadi, Kak Pah, yang sedang dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, seterusnya, waktu ini cepat berlalu kan. Sekarang dah pun 12.40 minit tengah malam. Waktu ini Wanina cuba jugalah nak dengar suara-suara pemanggil-pemanggil yang berada di talian, yang mungkin pertama kali menghubungi kami di konti utama Radio Klasik. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Radio Klasik ke?
0: Ya, yeah, jauh dengarkan suara tu. Siapa punya nama ni?
1: Saya ni Kak Sri Kandikasi.
0: Kak Sri Kandikasi, wow, nama pun unik. Ah. Sihat?
1: Dia, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Suaranya ceria walaupun dah tengah malam ni, tak tidur lagi ni.
1: Ya. Yeah.
0: Tengah buat apa tak tidur lagi ni?
1: Dengar klasik lah. Dengar suara adik lah.
0: Masya Allah. Terima kasih. Wani, hargailah kami. Penyampai Radio Klasik pun menghargailah kesetiaan.
1: Ya. Yeah. Hari-hari dengar. Hari-hari dengar. Minat sangat. 60-an.
0: Terima kasih banyak-banyak. Okey, lagu yang menjadi permintaan malam ni, lagu apa?
1: Lagu dari Okey Abdullah, boleh?
0: Boleh.
1: Lagu Seruan Kasih. Seruan Kasih, ya? Ada?
0: Okey, ada. Nanti Wani cuba cari, ya?
1: Ya, Wani. Baik. Terima kasih, Wani.
0: Salam sayang. Salam sayang juga.
1: Buat ucapan sikit, ya?
0: Boleh.
1: Salam sayang buat semua sahabat-sahabat Radio Klasik. Yang mengenali, saya memang susah dapat line kan.
0: Betul.
1: Kalau dapat ni rasa bertuah sangat.
0: Alhamdulillah, tak tidur lena lah malam ni kan.
1: Jam mata tak dapat.
0: Itulah tu.
1: Istimewa untuk Kak Mah jeng kelima tu.
0: Ya.
1: Dan sayanglah semua pada sahabat-sahabat juga, pada Adinda Wani ni, ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara ni orang jauh ni. Jauh di mata, dekat di hati lah kan.
2: Ya.
0: Ya.
2: Zul Alif dari Tanjung Musang. Dah.
0: Cik Zul Alif?
2: Ya.
0: Dulu pernah menghubungi Wani di konti RTM, ya?
2: Ya, betul.
0: Masya Allah, terima kasih. Selepas hampir 6 tahun, Wani tak bersiaran.
2: Betul.
0: Masya Allah, apa khabar, sihat?
2: Sihat-sihat Wani, Alhamdulillah.
0: Macam mana boleh mencari lagi Wani di di seluruh RTM ni? Kada yang bagi tahu.
2: Kita dengar.
0: Masya Allah. Itulah Wani sebenarnya, sepanjang Wani tidak bersama sama dengan RTM, Wani mencari-cari jugalah siapa pemanggil-pemanggil yang pernah menghubungi Wani.
2: Tapi untuk pengetahuan, yeah, Wani juga dulu yang selalu hubungi Wani, Pak Zainal dah kembali ke rahmatullah.
0: Itulah Wani mencari. Wani terkejut dengar kabar itu. Sebab, yeah, Wani ingat kalau tengah malam Wani berkonti, memang akan sentiasa, yeah, ingat lagi, Wani ingat lagi suaranya. Bila Cik Zul Alif hubungi Wani, Wani rasa macam mengembali kenangan-kenangan lama kan. Baik, malam ini istimewanya nak dengarkan lagu apa?
2: Lagu Azman, Terlena.
0: Terlena. Ya. Janganlah terlena, nanti kan tertidur tak sempat dengar.
2: Tidak, kita lagu itu lagu je. Kita dengar klasik dengan Wani, ya.
0: Yang pasti sampai 6 pagi,
2: Sampai 6 pagi, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Cik Zalif, terima kasih banyak-banyak.
2: Okey, ucapan sikit lah.
0: Boleh, silakan.
2: Okay, ucapan pada Kak Mah Tunjang, pada Bonda Hajah Zainab, Ibu Azizah di Jabun Negeri Sembilan, lepas tu pada Pak Wan, sekeluarga dekat Parit Jawa Muar, pada Pak Cik Osman Gubai, dan pada semualah, pendengar-pendengar sahabat-sahabat Radio Klasik, tak kira di mana juga anda berada, dan terus dengarkan Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman, mentebangkan Hazwani Zakaria sehingga ke pukul 6 pagi nanti.
0: Terima kasih Cik Zalif. Terima kasih hubungi kami. Terima kasih
2: menjadi juga. Kembali kepada Wani di konti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wani sihat ke?
0: Wani sihat.
3: Mamak Faizal dan Kak Panjang.
0: Oh, Masya Allah. Lama. Wani sihat. Okay, lama.
3: Tak dengar suara DJ Wani. Lama tak dengar suara DJ Wani.
0: Itulah. Kan boleh jumpa pulak ni?
3: Ya, saya.
0: Okeylah, Wani doakan semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera. Terima kasih selepas 6 tahun mungkin Wani tak bersiaran. Hari ini bertemu kembali kita di ruang udara Radio Klasik pula kan?
3: Ya, dah lama dah. Wani tak balik ke hantar Wani?
0: Wani tak kelik. Wani bertugas. Wani tak kelik. Wani ada duduk sini. InsyaAllah lah. Nanti hujung tahun lagi lah. InsyaAllah, insyaAllah.
3: Anak-anak saya ada duduk di Selangor.
0: Oh, ya kak. Apa, mari di Selangor lah cuti ni?
3: Tak, insyaAllah lah. Saya pergi juga di Selangor tu, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Gapa-gapa pun mari pun, buat kereta molek dah. Okey. Untuk malam ni, nak lagu gapa?
3: Saya nak minta lagu Tabola Bali, boleh
0: ke? Tabola Bali? Tak boleh tu sebenarnya. Mungkin ada lagu lain tak? Lagu 90-an, 80-an.
3: Ariampeng, Satu Hari Lagi.
0: Satu Hari Lagi. Wani cuba cari boleh?
3: Ariampeng.
0: Ariampeng. Satu Hari Lagi eh?
3: Ya, ya, saya.
0: Wani cuba yang terbaik untuk cari?
3: Okey. Nak ucapan sikit
0: boleh? Boleh, silakan.
3: Okey, ucapan selamat pagi buat Pok Limat Tawan. Abang Pa Beret 12.
0: Ya.
3: Abang Lapa Tertumbuh. Kak T Selising. Pak Awan. Pak Lan dan Abang Mi Kota Baru. Abang Mak Dulu Sunja. Pok Tejabi. Dan buat semua pendengar-pendengar Abang Semangkuk Bas sekali lah. Dan buat semua pendengar-pendengar Radio Klasik. Dan buat Jiwan ni selamat berjaga. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saudara yang terus menghubungi kami di konti utama Radio Klasik. Wani rasa macam jejak kasih untuk tengah malam ini. Pemanggil-pemanggil yang 6 tahun lalu. Untuk Wani tak, dah lama tak bersiaran tapi kembali berjumpa di Radio Klasik. Ini dia lagu untuk saudara. Lagu yang menjadi permintaan pemanggil kita tadi. Cik Mak yang nak dengarkan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman lagu Seruan Kasih, lagu tahun 1967 menjadi permintaan Kak Sri Kasih nak dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Datin Orchid Abdullah. Terima kasih banyak-banyak. Waktu sekarang dah pun 12.53 minit tengah malam. Wani nak cuba menerima pemanggil yang seterusnya sebelum kita melangkah jam yang kedua untuk Wani terus menemani saudara. Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Ya, Wani.
0: Ya. Cerianya suaranya.
1: Ada susah lah nak
0: catch
1: dengan Wani.
0: Aduh, payah molek deh. Tapi alhamdulillah tu rezeki tak salah alamat. Jadi.
1: Ha. Kasimah macam ni.
0: Gana
1: tak? Kasimah dari Kelantan.
0: Oh, okey. Line-nya tak clear ni. Putus-putus okay. Kat sini.
1: Dengar
0: molek dah. Okey. Lagu permintaan untuk malam ni. Lagu apa tu?
1: Saya nak dengar lagu apa ni dari Usmagani, Pemergian Lizawati.
0: Pemergian.
1: Pemergian Lizawati dari Usmagani. Lagu ini saya tuju kepada Kak Dila, Mak Siti, Kak Linda, kepada Dahlia, Pak Lu Johan, kepada Adama, selam awi lahir pada seluruh bulan ni. Semoga dia panjang umur dan berrezeki, dan semoga dia tetapkan iman dan semoga dia bahagia semuanya.
0: Amin.
1: Dan juga kepada baik Abang Usman Gubai, Kak Ajah Lija, dan Kak Su, Kak Pahang, kepada Mak Syah, Abang Said Umar, dan pada Kak Jelita, dan pada Kak Sarifah Fatimah, dan pada semua kenalan klasik, semoga bahagia dan ceria selalu. Daripada Wani, selamat malam dan selamat bertugas balik atas.
0: Terima kasih. InsyaAllah. Jumpa lagi, okey?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pemanggil yang terakhir untuk waktu ini. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Okey, Wani, apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat. Siapa pun punya nama tu?
2: Farid Zakaria dari Kuantan.
0: Oh, okey. Cik Farid. Okey.
2: Zakaria.
0: Ya, Cik Fadil Zakaria. Lagu permintaan malam ni, lagu apa tu?
2: Lagu Mak Rahayu, lagu Kau Penggoda, Rahayu Majid.
0: Kau Penggoda.
2: Rahayu Majid, alhamdulillah.
0: Okey, baik. Wani akan tunaikan, insyaAllah. Kejap lagi, okey?
2: Ya.
0: Baik. Okey, terima kasih kepada pemanggil-pemanggil yang terus menghubungi kami di konti utama Radio Klasik waktu ini. Wani minta maaf kalau Wani tak sempat nak menerima pemanggil yang seterusnya untuk jam yang seterusnya. Tapi Wani cuba untuk menunaikan lagu-lagu permintaan sepanjang 6 jam

0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama rentas zaman melangkah jam yang kedua untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Waktu ini dah pun 1.11 minit pagi. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi tajuknya Ibunda Tercinta. Ini menjadi permintaan rakan pendengar kita yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Itu nyanyian Aspalila Abdullah. Lagu permintaan Azmi Udin alias DJ Amy yang berada di Kulai Johor. Terima kasih banyak-banyak . Kejap lagi Wani nak cuba intai-intai yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami. Ramai yang menjadi pendengar setia Radio Klasik katanya tak tidur kalau tadi ada bonda. Katanya baru nak lina tapi dengar Wani terus tak jadi lina. Nak temani Wani. InsyaAllah bonda, terima kasih. Harapnya kekal setia sampai 6 pagi bonda. Baiklah, terima kasih juga kepada Cik Azizan Said yang mungkin sedang berkarya ketika ini, sedang melukis kan. Kejap lagi ada lagu istimewa untuk Cik Azizan Said. Ada lagu nak menjadi lagu permintaan ni, tajuknya Semangat Zaman. InsyaAllah Wani cuba tunaikan lagu permintaan di jam yang seterusnya. Juga kita ada Akak Kamarusi Haji Tamis yang berada di Muar. Ada juga Acik Normala Mat yang berada di Pulau Tiga Parit Perak. Juga ada Kak Zah yang berada di Kelantan, ada Cik Haji Jaafar Ujang, ada juga Kak Jamilah binti Akoh yang berada di Kampung Kedai Rompin, Pahang. Kata nak dengarkan lagu Penyakit Cinta Datuk Sharifah ini. InsyaAllah Wani cuba tunaikan. Dan juga ada Cik Man Pandan Jaya, Dalam Hati Ada Taman, Dalam Taman Ada Cinta, Dalam Cinta Ada Radio Klasik. Terima kasih. Kalau dengar tagline tu sama dengan tagline DJ Adalia kan. Ada hantarkan pantun, hari-hari menghantar barang, barang dibawa tinggi menggunung, kesana kemari menghantar barang, barang yang dibawa tak seberat rindu yang ditanggung. Wah, terima kasih Cik Man. InsyaAllah ada lagu permintaan InsyaAllah di jam yang seterusnya. Ada juga Pak Wan Bubu Lambuk Pandan Jaya, lagu pilihan malam ni Pak Wan nak dengar klip-klip Kusang Kapi. InsyaAllah kejap lagi Wan tekan tunaikan. Okey Pak Wan. Juga ada Pak Long yang Pok Long yang berada di Johor Bahru. Terima kasih banyak-banyak. Katanya nak tunjukkan lagu kepada family saya yang berada di Besut Terengganu. Terima kasih Pok Long. Juga ada Kak Rina Ibrahim Zulkona dari Meru Kelang. Terima kasih Cik Zulkona. Abang Beca Puncak Borneo pun ada. Juga ada Cik Mustafa dari Sungai Petani Kedah. Terima kasih banyak-banyak. Cik Khairuddin Kelana Jaya. Ada Kak Nur Yasmin Syahira, Pak Din Sungai Koyan, Cik Saad Kidin. Ada juga Nik Syaril Ashraf. Sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini. Kak Roy, Kak Min Rahim, Cik Lan Selama pun ada dengarkan kami. Juga ini Kak Syam dari Kampung Baru Kuala Lumpur. Juga Kak Seha yang berada di PJ, Pak Lum Wahab, Cik Mat Daud Ahmad Kuala Nau. Baik, terima kasih. InsyaAllah Wani cuba menyapa satu persatu. Wani minta maaf kalau mungkin ada terlepas pandang untuk Wani menyapa nama saudara. Jangan risau, boleh hantarkan melalui 013-5656-128. Wani nak cuba tunaikan permintaan lagu-lagu pemanggil yang menjadi permintaan tadi di jam yang pertama. Kalau waktu ini Wani minta maaf, Wani tak dapat nak terima pemanggil yang seterusnya sebab jadualnya begitu. Okey, Wani minta maaf. Di jam yang pertama sahaja Wani boleh terima pemanggil di talian. Apapun talian tak putus-putus berkelip, Wani minta maaf banyak-banyak. Kita sembang di WhatsApp, okey?

0: να παπλάμε αρρώστη.
1: Το πάρω και να νουκλά.
0: Τι έκανα. Εωγή.

Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Terima kasih saudara mungkin baru sahaja ikuti frekuensi kami ketika ini bertemu dengan saya Hazwani Zakaria sehingga 6 pagi nanti. Dan ini merupakan jam yang kedua untuk ini terus menemani saudara menerusi simfoni hujung minggu. Dan waktu ini juga kalau saudara nak mendengar sambil menonton, jangan lupa sama-sama untuk ikuti TikTok Radio Klasik. Waktu ini Wani buat live. Jadi saudara mungkin nak mengenali suara ini kan. Kalau sebelum ni hanya mendengarkan suara saja, tapi sekarang ni mudah je. Semuanya di hujung jari. Saudara boleh menonton juga Wani melalui secara langsung di TikTok Radio Klasik. Jangan lupa untuk follow platform kami lah di Facebook, Instagram, TikTok dengan carian Radio Klasik. Kalau nak follow Wani sendiri pun boleh dengan carian Wani Zakaria. Mudah je, tulis Wani Zakaria memang akan keluar lah insyaAllah. Kalau tak jumpa juga boleh DM Wani. Baiklah, saudara, dah pun 1.36 minit pagi. Mungkin ada yang sedang memandu kan. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang tak dituju. Ada abang-abang lori. Kalau abang-abang lori boleh horn sekali tak? Okey, hati-hatilah ketika memandu abang-abang bas kan, pemandu bas dan sebagainya. Apapun pekerjaan saudara, diharapkan semoga rezekinya halal eh. InsyaAllah pandulah berhati-hati. Kalau pemandu bas ada penumpang-penumpangnya. Terima kasihlah mendengarkan Radio Klasik sehingga 6 pagi. Ada yang dengarkan 24 jam eh, di rumah, di kedai-kedai makan. Kami amat hargailah kesetiaan saudara waktu ini. Dan kejap lagi Wani akan menyapa rakan-rakan yang menghantarkan kiriman ataupun menyapa Wani menerusi WhatsApp 013-5656-128. Dan Wani nak juga intai-intai rakan-rakan kita yang menghantarkan komen-komen di live TikTok. Kita ada Kak Ruzita Abdullah 363. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Cik Yusni pun ada, tengah bertugas DJ hingga jam 7 pagi. Oh, baik. Sedang bertugas juga. Yang saudara lakukan, selamat berkhidmatlah untuk negara. InsyaAllah. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik untuk saudara, Wani akan sajikan sepanjang 6 jam Wani bersiaran menerusi ruang udara Radio Klasik. Dan ini dia lagu Perjalanan Hidup, nyanyian Datuk Kamli Sarif. Ini khas untuk Cik Azizan Said, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama rentas zaman. Waktu ini saudara dah pun dah 1.50 minit pagi. Lagu yang baru sahaja saudara dengarkan tadi, tajuknya Bila Diri Disayangi, yang menjadi permintaan rakan pendengar kita yang menerusi live TikTok ketika ini. Jadi saudara mungkin ada nak buat permintaan lagu, boleh juga hantarkan menerusi 013-5656-128 ataupun boleh buat permintaan menerusi siaran langsung TikTok kami dengan carian Radio Klasik. InsyaAllah Wani cuba tunaikan sepanjang 6 jam Wani kudara bersama-sama dengan saudara. Yang pastinya kalau mungkin Wani tak dapat nak siarkan waktu ini di jam yang kedua ini, pukul 3 ada, pukul 4 ada, pukul 5 ada. InsyaAllah Wani cuba yang terbaik sepanjang 6 jam Wani bersiaran. Baiklah, waktu ini juga Wani nak menyapa rakan-rakan yang sentiasa menulis komen. Ya, ada Dia Homes, juga ada Big Brunam, ada juga Cik Aizal, ada Cik Wanik, ada Nan Dengkil, Cik Aizal Surimachi, juga Cik Yusof yang katanya terjaga dari tidur, baru esok kursus. Okey, baik. Terima kasih juga kepada Kak Luzita Abdullah. Cik Z 1357 katanya nak dengarkan lagu Cahaya Cinta, insyaAllah. Ada juga nak dengarkan lagu Sudirman, Sepetang di Pinggir Bukit. Cik Muhammad Rosli bin Nordin, terima kasih. Cik Sabri Ismail 976, boleh putarkan lagu Merindu Tanpa Kata Kapila, insyaAllah. Juga ada Express Rakyat, tak tidur ke ni? Tak tidur, ni sedang bertugas menemani pendengar Radio Klasik waktu ini yang dengarkan 24 jam tanpa henti. InsyaAllah ni cuba yang terbaik untuk tunaikan lagu-lagu permintaan sepanjang 6 jam Wani Kudara bersama-sama dengan saudara. Kejap lagi ada lagu Bahtera Merdeka. Ini menjadi permintaan juga rakan pendengar yang nak dengarkan lagu-lagu patriotik. InsyaAllah Wani cuba yang terbaik. Okay, kita dengarkan lagu-lagu patriotik. Ya, masih lagi kita semangat dalam bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan yang baru-baru saja kita raikan pada 31 Ogos lalu. Dan insyaAllah kita menantikan juga 14 September nanti. Gubahan Rindu, puisi Syahdu, Radio Klasik.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman melangkah jam yang ketiga untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik insyaAllah sehingga 6 pagi nanti selama 6 jam dan pejam celik cepat masa berlalu untuk kita dengarkan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan untuk waktu ini. Dan kalau tadi Wani ada kata sama-sama kita baru lepas menyambut 31 Ogos ada 14 September pula kan, sepatutnya 16 September. Minta maaf banyak-banyak, 14 September tu jadual Wani untuk bersiaran jadi jangan lupa untuk nantikan Wani semula. InsyaAllah 14 September akan Wani bersiaran bersama-sama dengan saudara, InsyaAllah menerusi melodi klasik. Jadi sama-sama kita juga menantikan Hari Malaysia 16 September nanti. Baiklah saudara, lagu yang bakal Wani siarkan selepas ini menerusi sepanjang jalan kenangan 2 hingga 3 pagi nanti ada lagu Kau Kurindukan. Lagu ini tahun 1978. Tapi sebelum itu ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Pesanan Buat Kekasih, kumpulan Spring. Ini menjadi permintaan rakan-rakan pendengar, kerabat pendengar Radio Klasik yang tak putus-putus menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 0135656128, juga yang menonton kami secara langsung di live TikTok Radio Klasik. Terus bersama Simfoni Pucung Minggu.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik Megami Kenangan Irama Berentas Zaman. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami ketika ini. Alhamdulillah melangkah jam yang keberapa ni? 1, 2, 3 juga untuk ini terus menemani saudara hingga 6 pagi nanti. Terima kasih atas kesetiaan saudara waktu ini yang dengarkan kami tanpa henti, memberikan sokongan yang cukup padu, semangat untuk dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa henti. Kalau saudara nak hantarkan melalui WhatsApp boleh 0135656128. Kalau mana tengok intai-intai yang berada di WhatsApp, kita ada Cik Nasir Hamid, hantar emoticon je nak hantar WhatsApp tapi delete, hantar WhatsApp delete. Apapun, terima kasih Cik Nasir. Katanya tadi kenapa lagu Hindustan? Nah, memanglah sebab ada hot clock kita kan, ada hot clock, ada lagu Hindustan, kita selang-seli juga lagu Inggeris kan. Okey, dan waktu ini juga ada Cik Jeffrey Ismail yang berada di Kuala Lumpur sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini. Terima kasih Cik Ismail. InsyaAllah Wani cuba tunaikan lagu-lagu permintaan waktu ini. Juga ada ada Haji Bari, Haji Ramli. Juga ada Pak Enjang. Pak Enjang yang berada di Alustar Gedah. Nama sebenarnya Hasnuddin Abdullah. Tinggal di Tanah Liat Bukit Mertajam. Seberang Perai, tengah Pulau Pinang. Terima kasih Pak Enjang Din. Juga ada Kak Ina Tuaran, Sabah. Selamat bertugas, saya Ina. Terima kasih. Salam Harmoni Klasik. Dua kali dengar Wani bertugas tengah malam. Terima kasih. Terima kasih sentiasa memantau juga siaran kami. Okey. Waktu ini juga Wani nak menyapa Acik Fatimah Zah yang berada di Mua. Ada juga tak nyatakan nama. Okey. Kalau kat sini F18 super. Terima kasih. Juga ada Cik Faisal yang berada di Tanjung Malim. Kata assalamualaikum Wani, saya kerja malam. Jom perkena nasi kerabu. Ah, nasi kerabu. Malam-malam ni jangan disebut kan. Ha, takut mencari-cari. Kang tiba-tiba Wani tengah bersiaran ni tak ada bunyi lagu tapi bunyi perut tengah berkeroncong masuk dalam radio kan. Apapun, selamat bertugaslah kepada saudari yang sedang bertugas juga waktu ini. Waktu ini juga Wani nak tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar yang sempat Wani tunaikan. Okay, Wani cuba yang terbaik sepanjang Wani kudara 6 jam untuk waktu ini. Lagu ini Kau Kurindukan, lagu tahun 1978, semuanya menerusi Simfoni Hujung Minggu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Radio Klasik di Kuantan 107.9.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik menggamit kenangan irama rentas zaman. Waktu ini dah pun 3.16 minit pagi. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, tajuknya Lagu Untuk Sebuah Nama. Lagu tahun 1979, nyanyian ABC. Terima kasih saudara yang mungkin waktu ini baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik bertemankan saya, Hazwani Zakaria. InsyaAllah sehingga 6 pagi nanti. Dan mungkin juga ada yang dalam pemanduan nak ke Kuala Lumpur, kan, nak bercuti, nak mengakhiri cuti-cuti sekolah ni bersama-sama dengan keluarga, anak-anak, isteri tersayang, suami tersayang, kan, nak bawa ibu dan ayah berjalan di Kuala Lumpur. Bila bercerita mengenai dengan Kuala Lumpur ni, banyak antara tempat-tempat yang menarik yang boleh saudara kunjungi, antaranya bangunan Sultan Abdul Samad yang merupakan mercu tanda warisan yang kini menjadi saksi perjalanan sejarah Malaysia sejak tahun 1897. Dan keunikan seni binanya bukan sahaja memikat perhatian dunia, malah ia menjadi lambang perjalanan Malaysia untuk menuju kemerdekaan. Dan warisan ini mengingatkan kita bahawa kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada kesatuan hati rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga selamat menyambut Hari Malaysia pada 16 September nanti. Baiklah saudara, lagu-lagu waktu ini lagu-lagu 90-an, 80-an, juga ada lagu 70-an akan Wani siarkan bersama-sama dengan saudara. Dan ini dia lagu Dia yang dinyanyikan oleh Datuk Sheila Majid. Semuanya Radio Klasik.

Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak

Itu dia lagu Kehebatan Cinta, lagu tahun 1988, paduan suara Datuk Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter, baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Waktu ini mungkin ada yang sedang berjaga, sedang yang bertugas juga kan. Selamat bertugas lah, sama macam ni. InsyaAllah kita tamatkan tugasan kita insyaAllah pagi esok dengan masih lagi keadaan semangat insyaAllah. Kalau mungkin ada yang bertugas saja tapi di rumah, buat kerja rumah, sepatutnya waktunya berehat waktu ni, tapi masih lagi bersengkau mata untuk melakukan tugasan-tugasan yang perlu disiapkan untuk dihantar esok ataupun kena hantar dengan segera kan. Apapun jua keadaan saudara dan apa jua yang saudara lakukan, diharapkan dan didoakan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan saudara. Waktu ini lagu-lagu 90-an, 80-an, 70-an juga akan menyiarkan sehingga 6 pagi nanti. Kalau tadi lagu Kehebatan Cinta, bila sebut tentang cinta ni, kadang-kadang cinta di unik kan saudara. Kadang-kadang kita tak perlukan seseorang yang sempurna untuk melengkapkan kehidupan kita, cuma perlukan seseorang yang tetap memilih kita walaupun dia tahu segala kekurangan kita. Sebab itulah kehebatan cinta bukan pada berapa lama kita bersama-sama dengan si dia, tapi sejauh mana kita sanggup memahami, bertahan dan menghargai antara satu sama lain. Mungkin sebab itulah kan, cinta yang benar-benar ikhlas tak mudah hilang kerana hanya satu perselisihan faham. Ada ego yang diketepikan, ada hati yang cuba memahami, dan ada dua insan yang memilih untuk terus bersama. Kepada saudara yang ada di Lebuh Raya, ini Pusara di Lebuh Raya, nyanyian Ika Mitra. Ika Matra, Ika Mitra pula kan. Waktu ini akan menghiburkan saudara semuanya. Radio Klasik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, tajuknya Bulan Ditutup Awan, itu nyanyian semula oleh Nora Lisa Idris. Dan waktu ini saudara dah pun 3-4

7.27 minit pagi. Lagu Bulan Ditutup Awan penyanyi asalnya Rokiah Wanda. Lagu-lagu zaman-zaman dulu juga dikenali sebagai Rokiah Wanda pada era tahun 1950. Lagu ini amat popular lah. Kalau menerusi nostalgia di klasik, kita ada siarkan lagu-lagu seperti ini. Lagu-lagu yang menggamit kenangan menerusi rakaman filem Piring Hitam. Dan kalau macam tadi yang dinyanyikan oleh Nurani Zaidris, rakaman semula. Baiklah saudara, waktu ini kalau saudara nak hantarkan WhatsApp pun boleh, 0135656128. Wani minta maaf, mungkin ada yang nak bercakap dengan Wani kan, menerusi nombor telefon Konti. Dari tadi lagi sebenarnya berkelip-kelip talian telefonnya yang cuba menebusi Radio Klasik, tapi Wani minta maaf, mungkin Wani tak sempat ataupun Wani tak dapat nak menjawab panggilan saudara. Tapi insyaAllah Wani cuba membaca segala WhatsApp yang dihantar, yang dikirim menerusi 0135656128. Kalau lagu Bulan Ditutup Awan tadi menjadi permintaan pendengar kita, Cik Jeffrey Ismail yang berada di Kuala Lumpur. Juga waktu ini ada Haji Zulkifli Pasimas, ada juga Mak Anda yang tak tidur lagi waktu ini, Jejak Keidaman yang berada di Flat Sri Selangor. Katanya Wani nak dengarkan lagu Penantian Cinta A. Razak, boleh? Nak tujukan untuk Saripah Fatimah. Terima kasih, insyaAllah Wani cuba eh. Juga ada Cik Nasir, ada juga Pak Anjang, tadi Wani dah sebutkan nama. Ada juga tadi Wani tak ingat nak sebut Cik Gani, Cik Gani Gunai. Ada pantun Kapal Labuh, kapal berlabuh di sebuah jeti, yang patah pastikan tumbuh, yang hilang pasti berganti. Good night and sweet dreams. Terima kasih Cik Gani yang hantarkan good night lewat tidur hari ini kan. Terima kasih temani Wani di ruang dara Radio Klasik ketika ini. Juga ada Haji Jaafar Ujang yang berada di Kuala Pilah. Ada ramai juga yang meminta untuk Wani siarkan lagu-lagu permintaan. InsyaAllah Wani cuba yang terbaik sepanjang 6 jam Wani kudara bersama-sama dengan saudara. Dan yang pastinya lagu-lagu 90-an, 80-an akan Wani siarkan untuk saudara waktu ini. Dan insyaAllah Wani akan selitkan juga antara info-info semasa yang boleh memberi manfaat untuk kita semua dalam pada kita mendengar lagu-lagu yang menghiburkan kita. Ada juga info-info yang akan Wani sampaikan kepada saudara sepanjang Wani bersiaran. Yang penting jangan pisahkan antara kita bersama-sama. Jangan pisahkan Radio Klasik. Sentiasalah mendengarkan Radio Klasik untuk dapatkan info-info yang terbaik. Dan jangan lupa untuk sama-sama saksikan berita RTM untuk dapatkan info-info yang sahih, dan pastinya menerusi portal rtm.gov.my.

0: segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Kalau dalam perjalanan nak ke Kangar, boleh dengarkan kami merusi 94.9. Kalau ke Seremban, 87.9. Kalau di Johor Bahru, 106.7. Kalau nak balik Ipoh, boleh dengarkan kami 88.3. Mungkin ada yang memandu ketika ini, hati-hati di jalan raya kan. Mungkin ada yang bersiasia malam, mungkin tak ada destinasi nasi yang nak dituju, cuma mandu, cuma memandu saja. Biarkanlah saudara terus melayan perasaan, dengar lagu-lagu yang menggamit kenangan, mersi nostalgia, lagu-lagu kenangan 90-an, 80-an kan. Ada yang sekarang ni memandu tanpa hala tujuan. Sebab apa? Sebab nak layan perasaan. Mungkin ada perkara yang terkusut, yang kusut di hati, yang kusut di fikiran kan. Hari ni malam-malam hujung minggu nak ambil udara luar kan. Tak apa, hati-hati ketika memandu. Yang pastinya kepada saudara yang memandu ketika ini, jangan lupa untuk pastikan lampu isyarat kiri dan kanan, lampu depan, lampu brek berada dalam keadaan baik, berfungsi dengan baik. Bila cakap tentang berfungsi dengan baik, ingat, teringat tentang kita ambil lesen memandu dulu kan, masa ujian tengok kiri kanan semua berada dalam keadaan baik, ini berada dalam keadaan baik. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada guru-guru memandu. Wani ingat lagi masa tu Wani umur berapa ya? Wani ambil lesen memandu 18, 17, 20, 21 lepas habis belajar, tak silap kan. Apapun, terima kasih kepada guru-guru memandu yang memastikan kami belajar dengan baik untuk mendapatkan lesen memandu. Wani yakin dan percaya ada mungkin guru-guru memandu yang sedang dengarkan ketika ini. Terima kasih atas jasa dan bakti saudara dalam mendidik kami ketika memandu suatu waktu dahulu. Mungkin kesabarannya cukup tinggi, naik divider kan dulu dan sebagainya. Itulah kenangan-kenangan yang sangat memberi impak kepada kita kalau kita ingat balik. Kenangan mengambil lesen memandu tu, kalau buka topik tu seronok juga kan. Ini memberi peluang kepada guru-guru memandu, cikgu-cikgu memandu untuk memberi komen. Baiklah saudara, lagu sewaktu-waktu dahulu untuk saudara.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman, lagu Ku Cari Damai di Hati membawa kita ke pukul 4.15 minit pagi waktu ini. Mungkin ada yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini yang baru terjaga dari tidur kan. Tadi terlena kejap, terlelap kejap, bangun dengar Radio Klasik balik. Terima kasih banyak-banyak menjadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara waktu ini. Kalau waktu ini mungkin ada yang dah mula bangun untuk mulakan perniagaan saudara, nak masuk dapur kan, nak mula masak hujung minggu ni. Kejap lagi 6 pagi kedai dah buka kan. Terima kasih. Sambil memasak, sambil memilih Radio Klasik sebagai peneman, lagu-lagu nostalgia mengimbau kenangan-kenangan lama kan, bersama-sama dengan kekasih lama ataupun si dia yang pernah hadir memberikan kebahagiaan kita satu ketika dahulu, tapi sekarang memberi kelukaan di hati. Wah, gitu kan. Apapunlah keadaan, didoakan semoga luka yang pernah ada, luka yang terpendam itu menjadi kita ambillah pengajaran ataupun pengalaman dalam kisah-kisah cinta terutamanya kan. Kadang-kadang itulah, bila bercerita tentang cinta, tentang hati ini, kadang-kadang berbolak-balik hatinya. Baiklah saudara, waktu ini kalau saudara nak ke Kota Baru, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 101.1. Bila sebut di Kota Baru ni saudara, sedikit banyak kongsikan bersama-sama dengan pendengar Radio Klasik yang ketika ini bila sebut tentang Kelantan, kes kebakaran terbuka di negeri itu meningkat dengan sangat mendadak tahun ini. Kalau nak dibandingkan dari Januari hingga awal Ogos, sebanyak 2,197 panggilan berkaitan kebakaran terbuka yang telah diterima. Sedangkan sepanjang tahun lepas, jumlah panggilan yang direkodkan hanyalah 373 kes. Ini yang dikongsikan oleh pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan, Tuan Farhan Sufian Borhan. Malah Kelantan kini menjadi negeri kedua tertinggi yang menerima panggilan kebakaran terbuka selepas Kedah. Walaupun kebanyakan kes ni tidak melibatkan tanah gambut, jadi peningkatan yang begitu ketara tetap menimbulkan kebimbangan kerana ia boleh menjejaskan kualiti udara, mengancam keselamatan dan berisiko merebak ke kawasan berhampiran. Kalau waktu ini juga Wani nak kongsikan bersama-sama dengan saudara, sempat Wani intai di siaran langsung di live TikTok, ada berlaku kebakaran di Wakaf Baru. Kalau saudara pendengar yang berada di kawasan Wakaf Baru Kelantan ni, berdekatan dengan pasar Wakaf Baru, sekarang berlakunya, sedang berlakunya kebakaran, api marak juga. Kalau Wani tengok di live TikTok sekarang, kita doakan semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Kepada peniaga-peniaga yang terlibat sekarang ini, boleh saudara tengoklah juga di live TikTok. Wani tak dapat nak kongsikan apa namanya, tapi boleh tengok live kebakaran yang berlaku terkini. Kita doakan semoga baik-baik dan dipermudahkan di sana, di Wakaf Baru Kelantan yang ketika ini yang Wani kongsikan bersama-sama dengan saudara. InsyaAllah Wani akan kongsikan juga info-info semasa yang berlaku di negara kita, insyaAllah, menerusi portal berita rtm.gov.my. Ayo kita dengarkan lagu Siapa Dia Sebelum Daku. Semuanya Harmoni Klasik, hujung minggu.

Kemasan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang terus tetap setia bersama-sama dengan kami. Waktu ini dah pun 4.42 minit pagi. Jam yang seterusnya untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan pukul 5 hingga 6 pagi nanti, saudara akan dengarkan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan. Dan wani kira waktu ini di minit-minit yang terakhirlah untuk ini terus menemani saudara merusi segmen Simfoni Hujung Minggu. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 September 2026, bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita mulakan di Kota Kinabalu, Sabah hari ini pukul 5 pagi nanti. Di wilayah Persekutuan Labuan, 5.3 minit pagi. Di Kuching, Sarawak, 5.27 minit pagi. Di Johor Bahru, Johor, 5.52 minit pagi. Di Kuala Terengganu, Terengganu juga 5.52 minit pagi. Di Kuantan Pahang, 5.54 minit pagi. Di Kota Baru, Kelantan, 5.55 minit pagi. Di Bandaraya Melaka, Melaka, 5.58 minit pagi. Di Seremban Negeri Sembilan, 5.59 minit pagi. Juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor hari ini, 5.59 minit pagi. Di Ipoh Perak, 6.01 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang, 6.03 minit pagi. Di Alustar Kedah, 6.02 minit pagi. Juga di Kangar Perlis, 6.02 minit pagi.

Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, tajuknya Cintamu Yang Menyayat Hati. Lagu yang dinyanyikan oleh Rosmaria membawa kita ke pukul 4.47 minit pagi. Di minit yang terakhir, tuan ini terus menemani saudara. Terima kasih yang hantarkan kiriman mersi 0135656128 yang sedang memasak waktu ini. Seperti yang dinyatakan tadi, untuk persiapan untuk perniagaan. Selamat menjalankan perniagaan dengan baik, insyaAllah. Didoakan semoga dimurahkan rezeki dari pintu segenap pintu-pintu rezeki yang ada di dunia dan di akhirat ini. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami. Wani mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara untuk sepanjang Wani hampir 6 jam Wani kudara bersama-sama dengan saudara menemani dari 12:30 malam tadi sampailah waktu ini, kan. Terima kasih kesetiaan saudara yang mungkin sedang berkhidmat juga macam Wani, tak tutup radio Wani, nak dengarkan Wani, nak teman Wani. Terima kasih banyak-banyak . Dan bila nak teman Wani ini, antara sebelum Wani balik, Wani ada satu info yang nak kongsikan bersama-sama dengan saudara. Info ni antara penting jugalah supaya kita dapat sama-sama ambil maklum dan mengenai dengan jualan Ihsan Rahmah Madani 9 hari bulan 9 yang akan dilancarkan secara dalam talian pada 9 September 2026. Ini bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi rakyat boleh mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan menerusi jualan ini. Sebenarnya jualan ramah ni secara fizikal di kedai-kedai kawasan saudara ada, cuma ramai yang tak tahu bila jualan ramah ni diadakan. Secara tak langsung ini dapat boleh jimat banyak, sebab program jualan ramah ni anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menawarkan barangan keperluan asas pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi saudara boleh layari portal rasmi PJRM, layari laman carian portal Jualan Rahmah KPDN untuk memilih negeri dan daerah saudara bagi melihat takwim terkini lah. Jadi aplikasi mudah alih, muat turun aplikasi juga info PJRM untuk mendapatkan notifikasi jualan berhampiran. Jadi sampai di sini saja awak dikira pertemuan kita untuk minggu ini. InsyaAllah minggu hadapan jika ada jodoh, ada jodoh insyaAllah, jodoh pertemuan kita panjang, insyaAllah Wani akan kembali bersiaran minggu hadapan pula. Lama kan bercuti. Tak bercuti pun Wani ada. Okay, teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami di mana jua saudara berada. Wani mohon maaf jika ada tersalah kata sepanjang Wani kudara bersama-sama dengan saudara. Jangan kecil hati dengan Wani. Mungkin ada Wani tak dapat siarkan lagu-lagu permintaan. Kita jumpa lagi insyaAllah kejap lagi. DJ Izzat Safi menemani saudara. Jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

0: di Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu, tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi rabbil alamin.' Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Maka Allah menjawab, "Hamba-Ku sedang memujiku." Apabila dia berkata, "Ar-Rahmanir Rahim," Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah berfirman kepadanya, "Hamba-Ku sedang menyanjungku." Apabila dia berkata, "Maliki Yaumiddin," Raja Hari Pembalasan. Allah berfirman, "Hamba-Ku sedang memuliakanku." Apabila dia berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepada-Mu aku menyembah, hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan. Maka Allah berfirman, "Ini adalah perjanjian di antara-Ku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta." Apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin," tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, "Ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya." Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 5 September 2026, bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor 5.59 minit pagi, sementara syuruk untuk hari ini 7.06 minit pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai Hazwani yang bersiaran menemani saudara Simfoni Hujung Minggu 12.30 malam hingga 6 pagi. Teruskan setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Wirama.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

harapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama.

Lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah, Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu. Terus berhibur dan menggamit memori dan kenangan saudara Wirama hujung minggu. Setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi. Dan waktu sekarang 6.44 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih atas sokongan saudara yang terus menjadikan Radio Klasik relevan dulu, kini, selamanya. Baik, tarikh hari ini 5 September 2026 mungkin menjadi sejarah buat saudara. Mungkin tarikh hari lahir atau ulang tahun perkahwinan, atau juga ada dedikasi, kenangan terindah, coretan pahit manis suka duka untuk tarikh hari ini. Ayuh kongsikan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Terima kasih setia mendengarkan kami. Wirama Hujung.

0: 34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
4: Selamat datang ke sekolah ini.
5: Dikir Barat?
6: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
5: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
7: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
8: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
9: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
10: Saya nampak ada banyak potensi.
5: Potensi? Gula kaget juga.
3: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan menelpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemaran udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Norma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran karen belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tansi Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada Akta Tabung Haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis, dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaran mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara T. Kai Woon Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Woon, Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara, Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong turut mara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwi Sairaj Rankireddy, Shiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, kadang-kadang Allah hadirkan dugaan bukan untuk melemahkan kita sebenarnya, tetapi untuk menguatkan hati yang hampir menyerah. Percayalah, setiap air mata ada nilainya. Setiap kesabaran ada ganjarannya. Dan Allah tidak pernah menguji kita untuk menghancurkan, tapi untuk mengajar kita lebih kuat. Kita perlu belajar memahami bahawa tidak semua yang menyakitkan itu sebenarnya buruk, dan tidak semua yang kita rasa kehilangan itu adalah satu kerugian. Sebaliknya, ianya sedang mengajar kita tentang kesabaran. Mungkin kehilangan itu sedang mengajar kita tentang redha. Mungkin kesunyian itu sedang membawa kita kembali dekat kepadanya. Dan paling penting untuk ingatan bersama, dugaan bukan tanda Allah meninggalkan kita, tetapi tanda dia sedang menguatkan kita. Sabar dan terus sabar, kerana setiap ujian pasti ada hikmahnya. Baik, terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara, atau juga dengarkan kami di Freeview saluran 705. Baik, jangan lupa untuk ikuti dan dengarkan ulangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Jerebu dan Kesedaran Kesihatan. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terus kekal setia, Wirama.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flexi Sabah 3B Kuala Lumpur, KRT Taman Muda Fasa 1 Kuala Lumpur, PPR Batu Muda Kuala Lumpur, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak, Batu Cave, Selangor, Kampung Sungai Chua, Kajang, Selangor dan Kampung Baru Ampang, Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepo tak nampak ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Meh. Ha? Tadi terbaca notis dekat pintu kedai. Cuti dari 30 sampai 6 September. Eh, lama now, gana?
2: Ha, betul lah tu Abang Saif. Kedai tengah tunggu stok barang-barang baru. Alang-alang tu Kak Suraya cadangkan kami cuti seminggu. Sesekali nak healing, orang kata apa, nak me time katanya. Tapi itulah, sebelum fikir nak pergi mana, Amir terfikir satu benda pula ni.
1: Apa benda? Duit belanja ke? Ke bajet duit minyak ni?
2: Bajet tu memang nombor satu lah Abang Saif. Tapi sekarang ni kan, kena tengok juga keadaan jerebu ni. Tak seronok bercuti kalau kesihatan pula yang terjejas, betul tak?
1: Eh, tak juga eh. Nak-nak pula sekarang keadaan jerebu ni. Eh, makin teruk now lah. Sebanyak 30 stesen indeks pencemaran udara IPU di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat dan sangat tidak sihat baru-baru ni tau.
2: Itulah tu. Itu yang Amir terfikir tu. Semalam terserempak dengan apa ni, Kak Bella. Bawa balik dari apa ni, Maha kat Serdang tu. Eh, siap pakai pelitup muka. Bukan apa, nak pastikan tahap kesihatan tidak terjejas katanya.
1: Elok lah tu. Kementerian Kesihatan pun ada melaporkan peningkatan kes asma dah jadi 1,811 kes. Kes sakit mata pula melonjak daripada 720 kes berbanding 146 kes.
2: Uish, serius juga keadaan jerebu kali ni. Risau pula lah nak keluar bercuti ni.
1: Asal pula. Boleh je nak bercuti. Cuma Kementerian Kesihatan nasihatkan kita, khususnya golongan yang berisiko, seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil, pesakit asma atau penyakit paru-paru, pesakit jantung dan individu yang mempunyai penyakit kronik, supaya kurangkan aktiviti di luar. Kalau nak keluar juga, jangan lupa pakai pelitup muka N95. Minum air secukupnya dan cepat-cepat dapatkan rawatan. Yang mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau gatal-gatal mata.
2: Maknanya Abang Saif, kalau nak keluar bercuti tu, memang kena lebih berhati-hati lah kan? Supaya percutian lebih selesa dan kesihatan terus terjaga. Betul tak? Betul tak?
1: Bijak. Lagi-lagi kalau tempat yang kita nak pergi tu bacaan jerebu dia tinggi. Elok lah kalau kita tangguh dululah percutian atau tukau je destinasi.
2: Betul juga tu. Ini kalau dah melibatkan kesihatan ni, jangan buat main lah.
1: Betul. Kebetulan pula kedai Amir tutup. Sama pula dengan tarikh cuti sekolah. Memang tepat lah kalau nak bercuti pun. Tapi jangan lupa, kalau keadaan jerebu kurang baik, hadkan aktiviti di luar. Cukup sekadar bercuti untuk rehatkan badan dan fikiran je. Terjun kolam ke, panjat gunung ke, terjun sungai ke, kurangkanlah dulu. Kadang udara tak izinkan sekarang ni.
2: Tapi kan Abang Saif, Amir suka aktiviti luar lah Abang Saif. Kalau cuti duduk dekat dalam hotel je, baik duduk rumah je lah.
1: Takkan duduk rumah je, meh. Keluar lah cuti. Bagi rehat sikit badan dengan fikiran tu. Yang penting, selalu pantau perubahan tahap kesihatan.
2: Betul juga tu Abang Saif.
1: Janganlah fikir-fikir. Bawa rehat. Pergilah bercuti. Luangkan masa dengan keluarga. Cuma, rancang dengan bijak, penting dan utamakan kesihatan.
2: Betul juga tu. Kalau nak keluar, Amir akan pastikan pakai pelitup muka. Itu yang paling penting sekarang ni kan. Jom Abang Saif, kita cuti sama-sama, jom.
1: Kalau ikutkan hati, memanglah nak ikut. Tapi takkan nak tinggalkan Kak Shima kau tu sorang-sorang ke rumah. Jaga bu masa depan abang nanti.
2: Ya juga. Abang Saif, siapa pula budak perempuan kecil comel dengan Abang Ajis tu?
1: Itu anak dia lah.
2: Mungkinkah itu jodoh Amir bila dia dah besar nanti? Adakah Allah sedang bagi bayangan di sebalik jerebu ni bang?
1: Manalah tahu kan? Jodoh kan rahsia Tuhan.
2: Jagakan jodoh Amir ya bapak. Abang Ajis. Amir kurang.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Didoakan untuk hari ini dipermudahkan segala urusannya, dilimpahkan kesihatan yang baik, rezeki dan langkah kita hari ini diberkahi sepanjang perjalanan hidup kita. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Semenanjung. Dijangkakan pagi ini ribut petir di kawasan pantai Perak, Perlis dan juga Kedah, berjerebu di daerah Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan juga Melaka. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini hujan di kawasan Tawau, pedalaman dan Sandakan, berjerebu di pantai barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula, hampir keseluruhan di kawasan dan juga di daerah Sarawak berjerebu, tadinya di Siaman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Mukah, Miri, Samarahan, Serike, Serian, Sibu, juga Limbang. Baik saudara, tepat pukul 8 pagi, saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan sepanjang jalan kenangan lagu tanpa henti. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Maya, Dairi Biru 2. Teruskan setia, Wirama, hujung minggu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.